0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel.

rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat,

0: mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam peraturan Bawaslu Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa.

Terima kasih, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan
lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran

0: lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
4: Nah, baik, kita bahas ya soal

Ya, pendengar, terima kasih Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita jaringan nasional. Saat ini kita kembali bersama-sama di udara melalui frekuensi 90,7 MHz.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya, ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.

adalah kekayaan. Pelangi indah

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya, Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.

Ya, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan nanti kami akan mengajak Anda untuk dialog interaktif pagi dengan tema penghargaan dan semangat baru Dinas Koperasi Bengkalis untuk pelayanan yang lebih baik. Dan nantinya kita akan bahas bersama dengan Bapak Basuki Rahmat APMSI selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Bengkalis serta Ibu Evi Susiana SE selaku Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten Bengkalis atau Ketua Bengkalis UMKM Community. Ya, pendengar, sebelum kita lanjut dialog interaktif pagi ini, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami harap Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Saat ini pukul 8 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami menyapa Anda dalam dialog negeri Junjung Menyapa. Ya, pendengar, penghargaan bukan sekedar sebuah prestasi ya, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya, begitu pula dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang terus menghadirkan berbagai inovasi demi memperkuat koperasi dan mendorong UMKM agar semakin maju, mandiri dan berdaya saing. Ya, pagi ini pendengar kita akan membahas tema penghargaan dan semangat baru Dinas Koperasi Bengkalis untuk pelayanan yang lebih baik. Ya, telah hadir bersama kita narasumber Bapak Basuki Rahmat, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Pak. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, juga hadir bersama kami Ibu Evi Susiana SE, SE, Ketua Bengkalis UMKM Community sekaligus Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, pendengar, nanti Anda juga bisa bertanya-tanya bersama kami di layanan telepon 0823 8836 4742. Ya, saya ke Bapak Basuki Rahmat dulu ya Pak ya. Oke, okay, Pak, boleh tahu, boleh disampaikan Pak, sebenarnya penghargaan apa nih Pak yang telah diterima dan apa maknanya bagi Dinas Koperasi nih Pak?
1: Baik, sebelumnya kami ingin menyapa juga para seluruh pendengar. Ya, terkait dengan penghargaan yang sudah diberikan ini, dapat kami sampaikan bahwa memang alhamdulillah apa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi ini adalah salah satu bentuk ya, apresiasi dan penghormatan yang diberikan sebetulnya kepada pejabat negara, pejabat pemerintah pusat dan daerah, kemudian tokoh gerakan koperasi, juga tokoh masyarakat. Nah, alhamdulillah, Pemda Bengkalis, Ibu Bupati, alhamdulillah salah satu kepala daerah yang mendapatkan penghargaan ya, yang namanya Nayaka Mahambara. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru ya. Kepada kita semua. Nah, ini memang alhamdulillah apresiasi diberikan kepada mereka-mereka yang telah memberikan kontribusi ya. Kemudian pengabdian ataupun peran aktif dalam pembinaan, mengembangkan serta penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah Ibu Bupati, salah satu kepala daerah ya, dari Bupati Wali Kota lebih kurang ada 15 orang, dan Gubernur ada 5 orang. Nah, Bupati Bengkalis, alhamdulillah salah satu yang mendapatkan itu.
0: Ini skala nasional ya Pak?
1: Siap. Nah, ini alhamdulillah kenapa Ibu Bupati mendapat penghargaan ini karena dianggap memiliki komitmen yang tinggi, memiliki dedikasi yang tinggi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penguatan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bengkalis.
0: Oke. Mungkin itu. Ada terobosan Pak yang telah dilakukan untuk UMKM di Bengkalis ini Pak?
1: Nah, berbicara tentang UMKM, alhamdulillah memang kami selaku pejabat yang diberikan amanah oleh Ibu Bupati Bengkalis, ya, nah, seperti namanya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Nah, memang ada dua tugas yang sebetulnya saling berhubungan langsung, berkaitan langsung. Nah, ketika kita bicara koperasi, juga kita sebetulnya berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pembinaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah bersama kita juga ada Ibu Epi. Saya pikir beliau sangat paham dengan kondisi UMKM di Kabupaten Bengkalis. Nah, terobosan-terobosannya ke depan memang sebagaimana arahan Ibu Bupati Bengkalis dan kemarin juga disampaikan oleh Bapak Menteri Koperasi. Pemerintah berharap memang koperasi ini betul-betul dapat hadir dekat dengan masyarakat yang bisa menjembatani UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, intinya bagaimana koperasi ini ke depan bisa mengkonsolidasikanlah potensi ekonomi masyarakat, sehingga bagaimana koperasi itu betul-betul dapat meningkatkan juga UMKM dan yang paling penting kesejahteraan masyarakat di sekitar. Demikian.
0: Untuk jumlah UMKM di Bengkalis ini, Pak, boleh tahu, Pak?
1: Sampai hari bulan inilah itu lebih kurang 56.300

0: apa peralatan-peralatan yang dibutuhkan UMKM. Nah, kemudian juga tadi lupa juga terobosan yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah sejak kami diberi amanah sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bengkalis, kami juga sudah membuat namanya klinikku, Bapak.
1: Apa itu, Pak?
0: Klinikku itu bukan klinik saya, tapi klinik kita. Klinik koperasi dan usaha kecil menengah, UMKM. Nah, klinikku ini awalnya memang kami masih bersifat offline. Nah, ke depan masyarakat mau berkonsultasi, mau mengadukan, mau minta bimbingan, bantuan, dan segala macam yang dibutuhkan, mungkin bisa nanti dengan kami untuk bagaimana koperasi dan UMKM mereka dapat eksis, dapat berkembang, sehingga bagaimana mereka harapkan nantinya.
1: Oke, saya ke Ibu Evi ya, Bu ya. Bu, dari sudut pandang Bengkalis Community UMKM nih, Bu, bagaimana Ibu melihat perkembangan UMKM di Bengkalis ini, Bu?
2: Terima kasih. Sebelumnya saya ingin apa? Pemirsa, selamat pagi dan semangat untuk para pelaku usaha. Dimana untuk saat ini pelaku usaha kita di Kabupaten Bengkalis sebenarnya udah banyak peningkatan. Dari segi kualitas produk, dari segi legalitasnya, dari segi packagingnya, itu sudah sangat bagus gitu, ataupun siap untuk bersaing dengan pelaku usaha yang ada di luar gitu.
1: Itu Bu, jika untuk penerbitan sertifikat halal seperti apa itu Bu, yang bisa dilakukan masyarakat?
2: Untuk sertifikat halal itu sebenarnya kan penerbitannya itu melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, dimana BPJPH itu membentuk beberapa LP3H atau LPH. Dan salah satunya di Kabupaten Bengkalis ini banyak lembaga atau LP3H itu yang membantu BPJPH itu sendiri. Bahkan di Kadin ataupun di Bengkalis UMKM Community ini kami juga bertindak sebagai lembaga pendampingnya. Makanya itu masyarakat atau pelaku usaha lebih mudah. Kalau mungkin dulu kita mengurus sertifikat halal ini harus ke LPH yang ada di Provinsi Riau ataupun di luar gitu. Dan sekarang lebih dimudahkan, kami sebagai pendamping memang benar-benar pinginnya legalitas tersebut kita selesaikan. Jadi kita membuka wadah itu sekarang ini untuk LP3H itu sendiri ada di Kadin Kabupaten Bengkalis, dan beberapa LP3H kayak di Stein sebenarnya ada. Cuman mungkin karena mereka dunia pendidikan jadi kurang berfokus untuk pendampingan itu gitu.
1: Bu, ini terkait dengan masih UMKM, apa saja yang dibutuhkan UMKM di Bengkalis ini, Bu, sebetulnya, Bu?
2: Sebenarnya kalau umpamanya apa yang dibutuhkan itu mungkin lebih ke ini ya, mereka untuk menunjang penjualan produknya. Mungkin kalau dari packaging atau atau legalitas itu kan udah kita bantu semua dari pemerintah, udah membantu bahkan dari BIMTEK-nya atau kegiatan-kegiatan yang untuk mensupport mereka. Saat ini yang mereka butuhkan itu sebenarnya adalah pemasaran, gimana produk yang ada di Pulau Bengkalis atau Kabupaten Bengkalis ini bisa kita pasarkan ke luar, misalnya ke Pekanbaru atau bahkan sampai ke Jakarta. Jadi yang dibutuhkan saat ini kalau kami melihat itu adalah transportasi. Itu sangat sangat dibutuhkan. Karena apa? Transportasi ataupun kalau kita pengiriman barang dari sini, dari Pulau Bengkalis sampai ke Pekanbaru, itu biayanya luar biasa tingginya kalau kita melalui via travel atau pengiriman yang cepat gitu. Kalau kita melalui umpamanya kayak JNT atau JNI, itu kan sangat rentan gitu ya. Apalagi produk kita itu bukan produk yang bentuknya ataupun produknya itu yang tahan banting gitu.

0: Jadi kayak kerupuk itu kan kalau kita lewat JNT ataupun JNE ataupun selain itu pasti sampai Pekanbaru udah berbentuk apa gitu. Jadi salah satu jalannya kita menggunakan alternatif melalui travel gitu.
1: Iya, oke. Sejauh ini sudah ada bantuan Bu dari pemerintah terkait UMKM ini?
0: Kalau bantuan itu kalau saya lihat udah banyak banget banyak, gitu ya kan. Iya.
1: Oke, dari mana saja bantuannya Bu? Dari swasta, dari dari pihak mana saja Bu bantuannya?
0: Kalau bantuan, kalau tadi itu, kalau dari pemerintah tadi itu BPJPH itu kan itu sebagai wakil dari pemerintah juga gitu. Karena kalau kita tidak melalui resmi, kita juga tidak bisa gitu untuk pendampingan legalitas ini gitu.
1: Oke.
0: Terus kalau bantuan berbentuk umumnya packaging, kami juga udah semaksimal mungkin untuk membantu packaging itu dari logo, dari stiker gitu.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, untuk Anda yang mau bertanya-tanya bersama kami terkait dengan tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0823 8836 4742. Ya, Pak Basuki Ar-Rahmat ya, saya kembali ke Bapak Basuki nih. Pak, ini bagaimana nih strategi dinas koperasi Pak dalam mendampingi koperasi dan pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis ini Pak?
2: Baik, kami dapat sampaikan bahwa memang sesuai, sekali lagi kami sampaikan, sesuai dengan tugas dan fungsi kami ya, sekali lagi bagaimana kami melakukan peningkatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Walaupun sebetulnya secara kewenangan sesuai dengan aturan kami lebih kepada usaha mikronya, tapi kan secara umum kita tidak bisa lepas dari usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang lain.
1: Yeah.
2: Nah, ini juga bagian dari yang memang harus juga kita perhatikan. Nah, makanya kami selain tadi kami sampaikan, kami ingin bagaimana terus melakukan pendampingan melalui inovasi klinikku tadi. Kemudian juga kami ke depan juga membuat program, buat program yang namanya mungkin nanti kami akan kerjasama dengan Kadin, kemudian perangkat daerah yang lain, DPMPTSP, ya, mungkin kesehatan, apa yang namanya inkubasi bisnis UMKM. Nah, tahun depan itu kami punya program bahwa kami akan melakukan pendampingan selama 6 bulan. Ini program mudah-mudahan bisa berjalan bersama tahun depan. Kita coba untuk setiap tahun itu 50 UMKM misalnya, kita akan melakukan inkubasi bagaimana mereka nanti dari mikro, usaha mikro akan bisa meningkat menjadi usaha kecil dan menengah, kalau bisa ya. Nah, termasuk tadi mereka-mereka akan bisa menyampaikan ya permasalahan-permasalahan tadi yang disampaikan oleh Ibu Epi misalnya ya. Dan sekali lagi harapan pemerintah, kita berharap koperasi Merah Putih, koperasi Desa Keluarga Merah Putih nantinya bisa untuk tadi sekali lagi membantu menghubungkan apa namanya hulu dan hilir tadi.
1: Ya,
2: masyarakat ada potensi misalnya, ya, tapi tak tahu hilirnya bagaimana. Nah, ini permasalahan-permasalahan mungkin bukan saja di Bengkalis, tapi sebetulnya di hampir seluruh daerah seperti itu. Tapi memang dengan segala keterbatasan, ya mudah-mudahan sekali lagi komitmen Ibu Bupati, pemerintah Kota Bengkalis melalui kami dinas koperasi, mudah-mudahan nanti kami bisa semakin bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya baik pemerintah ada perangkat daerah, ya mungkin juga Forkopimda, mungkin dalam hal ini juga mungkin juga dari kawan-kawan komunitas seperti atau ada Kadin atau yang lain-lainnya misalnya.
1: Oke.
2: Mungkin itu.
1: Kita ke koperasi lagi Pak, masih terkait koperasi. Ini sekarang sudah ada koperasi Merah Putih ya Pak ya. Ini bagaimana Pak menyikapi ini Pak, keberadaan koperasi Merah Putih ini Pak?
2: Nah, alhamdulillah sebetulnya ini salah satu juga bentuk komitmen pemerintah Gunung Kalis dalam mendukung program nasional Pak Presiden yang melalui astacitanya ya pembangunan dari desa ya. Kita sangat optimis, saya pikir ya hari ini mungkin banyak yang masih meragukan bagaimana kooperasi Desa Gunung Merah Putih ini bisa berjalan, tapi kalau kita lihat komitmen pemerintah pusat juga ya, sampai provinsi dan kota ya, seluruh kementerian juga dalam hal ini juga saya mungkin kita harus yakin lah, mudah-mudahan KDKMP ini nantinya bisa berjalan. Buktinya juga nanti ke depan seluruh kementerian, lembaga, stakeholder juga berharap KDKMP ini nanti memang menjadi salah satu pusat ekonomi kerakyatan desa.
1: Iya.
2: Termasuk tadi yang permasalahan disampaikan Evi tadi, mudah-mudahan ke depan bisa. Makanya kita juga akan ada kemitraan dengan swasta dengan lembaga-lembaga lain.
1: Oke. Baik pendengar yang mau bergabung bertanya bersama narasumber kita hari ini bisa di 0823 8836 4742. Kita sabar dulu Pak. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, Pak Basuki, Pak Maibut, jadi mudah-mudahan sehat, panjang umur, mudah dikisah keluarga.
1: Amin.
2: Amin. Ya.
1: Dengan siapa ini?
3: Pak Suhaimi, mantan anak buah Pak Basuki.
1: Oke,
2: siap.
1: Silakan. Pertanyaannya Pak.
3: Masalah koperasi Pak Basuki. Pak Har tadi Pak. Koperasi Merah Putih, apakah Kabupaten Kalis sudah ada atau belum? Kemudian buat desa, koperasi itu apa ada atau belum? Kalau di kemarin tak salah saya, jadi bukan baru koperasi di Teluk Pambang baru Parit 3 itu sudah ada koperasi perikanan, tapi tak jalan Pak Suzuki. Kata koperasi ada obat-obatan lah, minyak lah, solar segala macam. Lebih beli sama Cina orang tu buat uang. Saya selalu tanya masalah ibu. Bu, tolong bu. Masalah air. Air jual-jual air galon. Ibu ada apakah ada izin bu? Ini air dah air apa dijualnya? Kita beli umpama 5,000 satu galon antar ramai. Atau 7,000. Itu apakah ada izinnya bu?
1: Okey, baik.
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tanggapi Pak, Pak Basuki. Baik dulu ya.
2: Baik, sebelum menanggapi saya juga menyapa Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Suhaimi ya. Lama tak jumpa nih. Baik, mungkin kami ingin menyampaikan informasi bahwa alhamdulillah sebetulnya sesuai arahan pemerintah bahwa setiap desa keluar itu kita membentuk koperasi.
1: Nah,
2: alhamdulillah untuk Gunung Kalis sudah ada 155 KDKMP Bapak ya. Nah, tetapi memang hari ini dari 155 KDKMP yang harus dibangun bangunannya untuk koperasi ini baru 90 yang dibangun. Nah, dari 90 itu alhamdulillah sampai kemarin baru 36 yang selesai pembangunan fisik gerainya yang 100%. Nah, untuk yang 100% ini memang baru disalurkan pendistribusian kebutuhan-kebutuhan semacam mobiler ya kan. Kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan masuk nanti ke depan ada transportasinya, ada truk, ada mobil, ada roda tiga. Nah memang hari ini dari semuanya belum ada yang beroperasional sesuai yang arahan pemerintah, karena memang nanti kalau sudah lengkap Pak Suhaimi ini baru kita mulai. Tetapi memang dari beberapa KDKMP yang sudah dibangun ini ternyata ada juga yang sudah berjalan Bapak. ya mungkin pemirsa sekalian, tetapi belum menggunakan bangunan gerai yang standar dari pemerintahan. Nah, okay. Contoh di Rupat itu sudah ada, mereka bergerak menjual pupuk misalnya, ada. Kemudian kemarin di Deluk saya pernah turun, sudah ada yang jalan. Ya, tetapi kerjasama dengan Bulog misalnya, kebutuhan masyarakat beras, mereka komunikasikan, ini jalan juga. Tetapi memang secara umum sesuai standar yang sudah ditetapkan, ini belum Pak Semi. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat, paling tidak dari 36 ini, inilah nanti dulu yang jalan lebih dulu ya, karena yang sudah 100% baru 36. Kemudian tadi yang kampung nelayan itu Pak Semi, saya kebetulan kemarin turun juga di Pambang Pesisir, itu memang program pemerintah juga membentuk kampung nelayan. Dan ini sekali lagi yang kami sampaikan tadi, memang alhamdulillah hari ini seluruh kementerian lembaga ini betul-betul bagaimana nanti bisa ini saling bersinergi kolaborasi dengan koperasi KDKMP yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan segera bisa aktif Pak Suemi. Ya, mudah-mudahan kalau fisiknya kampung nelayan itu sudah berjalan, tapi mungkin belum 100% selesai, tapi ke depan memang inilah harapan pemerintah. Jadi ada perikanan, ada pertanian, ada perkebunan. Nah, inilah nanti KDKMP ini yang bisa menjembatani sehingga UMKM juga bisa meningkat.
1: Demikian. Oke, Bu Evi ya, bagaimana Bu menanggapi ini Bu, terkait izin air tadi Bu, oleh Pak Suhaimi?
0: Terima kasih Pak Suhaimi, salam kenal, kami Evi dari Kadin Kabupaten Kalis. Baik, untuk perizinan dari air galon ya, air galon itu juga kan sebenarnya sebagai produk olahan, olahan dari air dan menggunakan beberapa filter. Jadi itu harus juga memiliki izin, baik itu dari NIB, Laihajin, dan bahkan untuk sertifikat halal. Karena apa? Mereka juga melakukan proses, baik dari proses dari air untuk menjadi air minum, itu kan menggunakan beberapa filter, dan itu harus lembaga pemeriksa halal yang memeriksa keabsahan dari air galon tersebut. Jadi kalau ditanya air galon itu wajib nggak untuk pengurusan izinnya, itu sebenarnya harus dan wajib, karena kita juga harus tahu nih filter yang digunakan itu sudah bersertifikat halal atau belum, itu karena takutnya banyak beberapa filter itu yang mengandung mungkin bahan yang tidak diperbolehkan gitu. Terus sekarang ini mungkin program dari Bapak Presiden itu yaitu MBG, dan kalau kita menjadi supplier ataupun pemasok untuk SPPG itu, kita harus juga mendukung. Jadi kalau kita umpamanya punya usaha air galon, terus kita mau masuk ke SPPG tersebut, jadi kita juga harus memiliki sertifikat halal itu, karena SPPG-nya itu juga kan udah bersertifikat halal. Jadi kalau seandainya produk yang kita masukkan termasuk air galon tadi rupanya tidak bersertifikat halal, otomatis kan ini ya, jadi keabsahan sertifikat dari SPPG itu perlu dipertanyakan lagi, gitu. Jadi kesian yang SPPG-nya. Jadi kalau ditanya itu memang wajib. Karena salah satunya juga kalau kita punya sertifikat halal, otomatis pengakuan dari konsumen, terus kita menjual juga produk yang sudah bersertifikat halal itu lebih mudah gitu.
1: Bagaimana konsumen mengetahui sudah bersertifikat halal itu Bu?
0: Itu kan biasanya kalau nanti kalau udah punya sertifikat halal, itu kan kalau umpamanya ini yang air galon ya, air galon itu harus ada beberapa kebijakan halal yang harus diketahui baik dari manajemen air galon itu sendiri ataupun dari konsumennya. Itu benar-benar harus diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi di situ harus ada kebijakan halal dan halal haramnya produk itu. Jadi kita harus berkomitmen untuk itu gitu. Terus nanti seandainya kalau sertifikat itu udah keluar ataupun udah terbit, nanti kita kasih logo ataupun ini apa namanya nomor sertifikat itu untuk ditempelkan di manajemen air galonnya ataupun di air galon itu gitu.
1: Oke, okay, siap. Ini mau terkait dengan makanan. Ini kan banyak sekali ya makanan-makanan yang bernama kekorek-koreaan atau gimana gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu bagaimana nanti Bu? Sertifikat halalnya tuh Bu. Kita kan nggak tahu ya makanan-makanan luar itu nggak tahu kita halal atau tidaknya ya. Itu kan di Bekas ada gitu kan Bu ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu bagaimana tuh Bu?
0: Oke, okay, kalau untuk makanan itu sebenarnya namanya ya.
1: Oh, namanya ya.
0: Namanya selagi tidak mengandung yang diharamkan.
1: Iya.
0: Contohnya nih hot dog.
1: Oh, iya, hot dog.
0: Sebenarnya dia menjual
1: daging sapi gitu.
0: Iya, gitu. Karena dia menggunakan hot dog biasanya tidak boleh gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi biasanya diganti dengan nama-nama yang Islami gitu, gitu ataupun lebih dikenal oleh masyarakat gitu.
1: Okay.
0: Kalau Korean tadi itu biasanya kami sebagai lembaga atau LP3 atau PPH itu biasanya mencari dulu namanya ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, atau yang diperbolehkan atau belum gitu.
1: Yeah.
0: Jadi nanti kalau seandainya nama itu tidak sesuai, biasanya kami minta ganti gitu.
1: Okay.
0: Terus sertifikat ini pun nanti kan difatwakan.
1: Yeah.
0: Fatwakan itu nanti kalau seandainya ada nama yang mengganjal dari BPJPH atau fatwa, itu pasti dikembalikan.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Oke, okay, kita bahasakan lagi pesan sudah masuk Bu. Ini ada pesan masuk di WA kami dari Bapak Bambang di Banten Air. Ini apa target atau semangat baru yang ingin diwujudkan Dinas Koperasi bersama komunitas UMKM agar pelaku usaha di Bengkalis tidak hanya bertahan tetapi bisa naik kelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ini bagaimana Pak Ibu?
0: Oke. Terima kasih. Sebenarnya kalau dilihat target apa yang ingin kita gapai gitu ya kan, semua baik dari kami swasta ataupun dari pemerintah pasti pengennya pelaku usaha ini scale up ataupun naik kelas. Tapi kita juga kita pengennya pelaku usaha ini harus naik kelas, tapi dari pelaku usahanya udah siap belum gitu. Umpamanya ada kami punya dari ekspor nih, umpamanya kami bisa membawa produk itu keluar gitu, banyak ekspor gitu. Setelah kami menemukan buyernya dan konsultasi, rupanya dari pelaku usahanya itu biasanya yang tidak sanggup. Nah, itu kan sebagai kendala juga. Nah, jadi dari pelaku usahanya juga harus sudah selesai nih, baik dari legalitasnya, dari produknya. Siap nggak kalau kita umpamanya nantinya ada yang ada buyernya ataupun ini ya ada yang mengambil skala besar gitu. Itu harus dari pelaku usahanya juga siap nggak gitu. Kendalanya kita kebanyakan ini banyak nih, kita ada dari Malaysia, biasanya kan kita kerjasamanya ke sana. Mereka minta, Bu, kami produknya bisalah dibawa ke Malaysia gitu-gitu. Oke, kami siap gitu. Kami siapkan legalitasnya, bahkan kami siapkan perusahaannya yang membawa produk itu. Rupanya mereka tidak sanggup untuk produksi yang lebih besar gitu. Itu kan sebenarnya kendala juga gitu. Jadi, kalau mau kita sama-sama maju, terus kita mau mereka scale up. Jadi kita harus sama-sama gitu. Dari pemerintahnya udah menyelesaikan loh legalitasnya, udah dibantu dari NIB-nya, dari sertifikat halal, dari PIRT gitu.
1: Oke, mendengar kita masih terima telepon dan SMS juga ataupun pesan melalui WhatsApp kami di nomor yang sama 0823 8836 4742. Pak Basuki, ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Ini bagaimana nih strategi Dinas Koperasi Pak dalam mendampingi koperasi dan pelaku UMKM di Bengkalis ini Pak?
2: Baik, jadi mungkin saya tambahkan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi. Alhamdulillah memang kami mempunyai program-program lah ya, kegiatan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi kami baik itu terkait dengan koperasi maupun UMKM. Tadi saya sampaikan kami ada klinikku Kemudian kami juga berusaha bagaimana juga meningkatkan SDM yang ada pada dinas kami.
1: Yeah.
2: Nah, kami alhamdulillah juga ada UPT sebetulnya, karena kita ada daratan dan kepulauan. Jadi dari pejabat-pejabat itu sendiri kami juga sudah mulai bagaimana mereka juga bisa nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi saya berharap, karena saya ini juga dulu pernah tugas di DPMPTSP, jadi semangat pelayanan itu betul. Jadi memang hari ini kita pemerintah ini memang harus bisa hadir ya di tengah-tengah masyarakat dengan segala keterbatasan, dengan segala permasalahan.
1: Nah,
2: makanya kita selaku aparatur pemerintah, ASN, yang diberi tugas ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, strategi kami ke depan ya, kawan-kawan baik di Pulau Rupa mungkin nanti bisa ada UPT, kepala UPT di sana, mungkin di Duri, di pinggir dan sekitarnya, di Bukit Batu dan sekitarnya, di Bantan. Nah, ini juga salah satu program kami, bagaimana kami juga bisa hadir, karena ini juga komitmen dari Bupati Pemerintah Kota Kalis, bagaimana memang ya dengan kondisi yang kita tahulah hari ini, kita tetap bisa bekerja memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, ini mungkin strategi kami. Selain juga kami di dinas sendiri, bagaimana pelayanan ini juga bisa kami berikan secara maksimal kepada masyarakat.
1: Siap. Mungkin sudah di penghujung waktu nih ya, Bu Evi ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat terkait UMKM ini, Bu Evi?
0: Kepada pelaku usaha ataupun UMKM, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Apapun yang dikerjakan mungkin bisa membantu perekonomian keluarga terlebih dahulu. Jadi selesaikan legalitasnya, selesaikan perizinannya, jaga produknya, gunakan bahan yang berkualitas. Yakinlah penjualan akan mengikuti. Jadi jangan takut untuk memulai berusaha. Jadi kami siap untuk mendampingi dan siap membantu untuk menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
1: Siap. Pak Basuki, ada pesan-pesannya, Pak?
2: Baik, sebelum kita akhiri diskusi ini, saya atas nama Pemerintah Kota Kalis, Bupati, mungkin kami khususnya Dinas Koperasi UKM, izinkan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, koperasi juga, yang mana dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi salah satu nilai ya, yang sehingga Ibu Wati juga mendapatkan penghargaan yang kemarin sudah diberikan oleh Kementerian Koperasi. Nah, seperti sampaikan Bu Epi, tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan komitmen pemerintah, baik entah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kita semualah stakeholder, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan usahanya ke depan ya akan semakin lebih baik lagi. Mudah-mudahan akan semakin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Saya pikir itu yang kami dapat sampaikan.
1: Terima kasih Pak Basuki dan Bu Evi juga sudah hadir di Bengkalis ya. Dan semoga dialog ini pendengar bisa menambah semangat kita ya untuk terus mendukung koperasi dan UMKM berbagai penggerak ekonomi daerah. Ya, saya Hidayat pamit undur diri, sampai jumpa di dialog negeri Jujung Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mana kopiku, Mak?
5: Kopi saja terus yang dicari.
4: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
5: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
4: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
5: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
4: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
5: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
4: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
5: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
6: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
7: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
8: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
7: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
8: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
7: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
9: Dua hari berikutnya.
7: Mana laptopnya Wak?
10: Ini nah laptopnya.
7: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
10: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
9: Ingat, teliti sebelum membeli.
7: Sungguh, teganyo.
11: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.
6: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
4: Oh, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau harus tahu banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk,
4: kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

Ya, saudara penyiar, terima kasih masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkelis. Ya, semoga pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tentunya penuh semangat untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Di pagi ini pendengar di Bengkelis ya, alhamdulillah hujan telah turun. Semoga hujan turun ini membawa kesejukan sekaligus membantu ya mengurangi asap yang masih terjadi di berbagai wilayah Riau ini. Ya, mudah-mudahan kualitas udara berangsur membaik sehingga kita semua bisa kembali menghirup udara yang lebih bersih dan segar ya. Bagi Anda pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan ya, tetap jaga kesehatan dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di hari ini. Mendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang mana Kemenak dan DPRD Riau imbau Maulid Nabi digelar dengan memperhatikan kabut asap ya. Dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bersama DPRD Riau mengimbau masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan di tengah meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ya, imbauan tersebut disampaikan saat akan adanya kegiatan keagamaan ya, termasuk peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Provinsi Riau Rahmat Suhadi mengatakan kondisi kabut asap mulai terasa cukup pekat ya dalam beberapa hari terakhir, bahkan pada pagi hari jarak pandang masyarakat mulai terganggu akibat asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Ya, pendengar yang menjelaskan kondisi tersebut juga berdampak terhadap jarak pandang yang semakin terbatas. Oleh karena itu, Rahmat mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Riau untuk menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara belum membaik. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi di portal rri.co.id.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pro 1 Bengkalis. Ya, senang sekali bisa kembali menemani Anda di pagi menjelang siang ini ya. Ya, pendengar, pada pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti obrolan ya, membahas berbagai hal ya yang dekat dengan kehidupan kita. Ya, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin pernah atau sedang dirasakan oleh banyak anak muda. Ya, seperti tekanan dari lingkungan pertemanan. Ya, masa sekolah memang dekat dengan pertemanan ya. Ya, bersama teman kita bisa belajar berbagai cerita, bercanda, hingga saling memberikan dukungan. Tetapi pendengar, pernahkah kita merasa harus mengikuti keinginan teman agar tidak dianggap berbeda atau bahkan takut ditinggalkan? Ya, tekanan dari lingkungan pertemanan bisa muncul dalam berbagai bentuk ya, mulai dari ajakan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan ya, mengikuti tren, sampai merasa harus memiliki gaya hidup tertentu agar bisa diterima dalam kelompok. Ya, misalnya seperti cara berpakaian, gaya berbicara, mengikuti tren, sampai mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Ya, lalu bagaimana kalau kita berada dalam situasi seperti itu? Ya, pendengar, dan juga bagaimana cara kita tidak harus kehilangan teman ya, dan kapan kita perlu menyadari bahwa sebuah pertemanan justru memberikan tekanan yang tidak sehat. Ya, pendengar, untuk membahasnya lebih jauh, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bincang-bincang ya bersama siswa SMK 1 Bengkalis, ada Saskia. Halo Saskia, apa kabar?
1: Halo.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke. Dan juga ada siswa SMK 2 nih, SMK 2 Penerbangan Bukit Batu, Welvin. Apa kabar, Welvin?
2: Sehat, Om.
0: Sehat ya? Oke. Semangat ya hari ini?
2: Iya.
0: Semangat dong.
2: Yes.
0: Oke. Kita langsung aja bincang-bincang sama Saskia nih. Oke, Saskia. Kalau berbicara tentang tekanan dari lingkungan pertemanan, ya, menurut Saskia nih, seperti apa nih bentuk tekanan yang paling sering dialami di lingkungan pertemanan ini?
1: Menurut saya, Om, tekanan yang paling penting dialami pelajar itu biasanya dari ajakan teman dan rasa takut kalau kita nggak ikut. Nanti dianggap nggak kompak atau malah dijauhi kitanya nanti.
0: Pernah nggak melihat teman yang merasa harus mengikuti keinginan kelompok agar tetap diterima dalam pertemanan?
1: Pernah, malah banyak yang kayak gitu, Om.
0: Nah, gitu ya.
1: Kadang ada yang merasa harus mengikuti teman supaya tetap dianggap bagian dari kelompok. Padahal sebenarnya nggak semua yang dilakukan teman harus kita ikuti. Apa maunya dia gitu?
0: Kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena itu ya, banyak ini ya. Ada, karena nggak semua kelompok itu diikuti, karena ada ini ya, tidak ada yang positif dan negatif ya. Yang negatifnya itu tidak perlu diikuti ya.
1: Nggak perlu.
0: Oke. Baiklah. Kenapa seseorang belajar terkadang sulit mengatakan tidak kepada teman?
1: Karena biasanya kita takut teman tersinggung. Atau takut hubungan jadi renggang. Apalagi kalau yang mengajak itu teman dekat kan, Om. Jadi rasanya tuh lebih sulit untuk bilang tidak.
0: Gitu ya. Karena dan dekat itu ya.
1: Iya. Ada rasa enggak enak mungkin ya, Om.
0: Oke, begitu. Saya ke Welvin. Nih, Welvin. Kalau dari sudut pandang Welvin nih, seberapa besar nih pengaruh lingkungan pertemanan terhadap cara seorang mengambil keputusan?
2: Menurut aku cukup besar. Karena kita sering menghabiskan waktu dengan teman, Jadi tanpa sadar,
0: iya,
2: cara teman berpikir atau mengambil keputusan bisa mempengaruhi kita juga.
0: Oke, okay. Pernah kamu Wilfin berada dalam situasi ketika teman-teman memiliki pilihan yang berbeda dengan pilihan Wilfin?
2: Pernah. Itu kalau pilihan teman berbeda dengan pilihan aku, menurut aku nggak masalah. Yang penting kita tetap saling menghargai dan nggak memaksa pihak masing-masing.
0: Oke, okay. Bagaimana cara menyikapinya?
2: Menurut aku
0: kan ini banyak nih teman-teman tuh, iya, terkadang tuh seperti memakai barang-barang branded seperti itu ya. Dan terkadang kan teman-teman kan kita tidak harus mengikuti teman-teman ya, seperti memakai jam tangan branded, bermerek itu kan, sepatu bermerek itu kan, tuh harganya mahal. Kalau orang yang mungkin mampu nggak masalah ya sebetulnya, tapi kalau menurut kita itu perlu nggak diikuti menurut Wilfin?
2: Menurut saya sih tidak ya.
0: Tidak ya? Kenapa tuh?
2: Ya karena kalau pilihan teman berbeda, kalau menurut saya keberanian itu bisa dibangun dengan mengenal diri sendiri.

0: Jadi kalau ada yang tekanan dari teman, kita bisa lebih percaya diri untuk bilang tidak.
1: Oke. Kalau seperti kalau dari Sakia?
2: Apa tadi Om?
1: Ya, seperti tadi yang misalnya ada tuh teman-teman yang pakai barang branding gitu ya, seperti jam tangan tadi ya, itu kan bermerek semua.
2: Lebih ke FOMO ya Om?
1: Ah, FOMO ya.
2: Nggak perlu lah ikut
1: perlu,
2: ikut Om.
1: Nggak perlu ikut ya. Jadi diri sendiri ya.
2: Jadi diri sendiri aja.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau misalnya orang tuanya mampu,
1: nggak sah-sah aja. Ya.
2: Kalau nggak mampu, masa ya kita maksa orang tua Om?
1: Iya. Terkadang ada yang mampu, tapi dia itu melakukan kehidupan sederhana gitu.
2: Iya. Lebih bagus kayak gitu,
1: gitu
2: loh.
1: Ya. Oke. Welvin, bagaimana menurut Welvin nih cara membangun keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri ketika lingkungan pertemanan memiliki tekanan tertentu?
0: Itu sebaiknya kita jelaskan dengan baik bahwa menolak bukan berarti nggak setia kawan ya. Kita juga bisa bilang kalau kita punya alasan dan pilihan sendiri.
1: Oke.
0: Lalu tetap menjaga hubungan baik dengan mereka.
1: Oke. Selagi arahan mereka tuh baik ya.
0: Yeah.
1: Kegiatan mereka tuh baik gitu ya. Oke. Saskia.
2: Ya Om.
1: Ini kenapa seorang pelajar itu terkadang sulit sekali mengatakan tidak pada teman?
2: Kenapa?
1: Kenapa nih seorang pelajar biasa tuh dalam pertemanan tuh terkadang sulit sekali mengatakan tidak pada teman?
2: Karena biasanya kita takut teman tuh tersinggung. Tapi tadi Om udah nanya Om, pertanyaan ini.
1: Oh ya, udah sampaikan tadi ya.
2: Iya, kan udah dijawab tadi Om.
1: Oke. Kalau teman mengajak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan ya, bagaimana cara menolaknya tanpa membuat hubungan pertemanan itu menjadi renggang?
2: Kalau menurut saya ya Om, kita bisa menolaknya dengan cara yang baik-baik. Misalnya bilang maaf ya, aku gak mau ikut yang itu. Tapi kalau kegiatan yang lain aku ikut. Jadi kita tetap menghargai teman tanpa harus mengikuti sesuatu yang gak kita inginkan.
1: Oke.
2: Ya.
1: Ya, Welvin. Ini kita masih bincang-bincang nih di pagi ini ya. Menurut saya, ini Welvin, saat seorang menolak ajakan teman nih, kemudian justru dianggap tidak solid nih atau tidak setia kawan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Welvin nih, Welvin?
0: Itu tadi sebaiknya kita jelaskan dengan baik-baik bahwa menolak bukan berarti nggak setia kawan. Ya, kita juga bisa bilang kalau kita punya alasan dan pilihan sendiri, lalu tetap menjaga hubungan baik dengan mereka.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Oke, okay, baik. Ya, kita jeda sedikit dulu ya, sebelum kita lanjut ya obrolan ini ya. Oke, sebelum kita lanjut nih ke Kia dan Welvin, kita jeda dulu sejenak, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Dan pendengar tetap setia di 90,7 MHz.

Ya, pendengar, kita masih di bincang-bincang ya bersama anak-anak siswa SMK 1 Bengkalis, ada Tskia dan juga SMK Penerbangan Welvin ya. Ya, Tskia, ini kalau seseorang teman mengatakan ya, kan di sekolah tuh banyak ya, di kelompok-kelompok ya, dalam pertemanan, kalau mengatakan, misalnya teman mengatakan kalau kamu benar-benar teman kami gitu kan, kamu pasti mau ikut gitu ya. Bagaimana sebaiknya kita merespon kalimat seperti itu, Kia?

0: er det ovenfor?
1: Ja.
0: Oh ya om, tadi mikir om.
1: Oke, okay, apa yang dipikirkan? Oke, okay, bagaimana tuh? Kalau benar-benar teman itu banyak tuh kan teman-teman yang di dalam circle itu ya. Misalnya ada tuh teman-teman mengatakan kalau kamu benar-benar teman kami gitu ya, kamu pasti mau ikut. Loh, bagaimana sebaiknya kita merespon kalimat seperti itu?
0: Kalau menurut saya kita bisa jawab dengan tenang. Kayak aku tetap teman kalian, tapi aku punya pilihan sendiri atau prinsip saya sendiri,
1: okay.
0: Dan nggak harus selalu ikut-ikutan. Karena teman yang baik sebenarnya tetap menghargai keputusan kita.
1: Oke, okay. Itu baru teman ya. Karena teman tuh, teman yang baik tuh mengerti ya dengan apa yang dengan teman kita sendiri gitu ya. Kalau ini, Belvin, sepakat nggak? Yes.
2: Pakat sih sama aja.
1: Oh, iya ya. Ya, pendengar, untuk anda yang mau ikut berbincang-bincang bersama kami atau bertanya-tanya bersama siswa-siswa ini bisa di 0843 atau 0836-47-42. Ya, Welvin. Nanti kita akan ada kuis-kuis juga ya. Tanya dan juga bisa dijelaskan pada kelayak pendengar kita. Menurut Elvin nih, bagaimana cara membedakan antara ajakan teman yang positif dengan tekanan pertemanan yang bisa dibilang pengaruh kurang baik? Itu bagaimana tuh, Elvin? Ya, nomor 13.
2: Ya, kalau diajaknya membuat kita berkembang,

0: melakukan hal yang baik atau saling mendukung, kita bisa disebut pengaruh positif. Itu bisa disebut pengaruh positif.
1: Iya.
0: Iya. Okay. Tapi kalau sudah membuat kita merasa terpaksa, takut ditolak, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya agak kita inginkan, itu sudah termasuk tekanan yang kurang baik.
1: Oke.
0: Iya.
1: Di sekolah ada nggak circle-circle gitu di sekolah?
0: Ya, ada sih.
1: Ada ya. Tapi tergantung kita menyikapi ya. Oke. Di SMK 1? Melvin?
2: Melvin?
1: Iya.
2: Pastilah om.
1: Ada circle gitu ya?
2: Iya. Hampir semua sekolah om circle-circle sekarang.
1: Tapi di pertemanan banyak juga ya, tidak sekolah, di lingkungan pertemanan dimanapun ada ya, seperti itu. Tergantung kita menyikapi. Oke. Ini kita beralih ke era digital nih. Menurut Zazkia nih, besar nggak sih pengaruh media sosial di lingkungan pertemanan anak muda saat ini? Kan banyak tuh di media sosial tuh, seperti TikTok, ya kan, ada joget-joget, ada segala macam gitu ya. Nah, itu besar gak pengaruhnya menurut?
2: Media sosial cukup besar juga sih om pengaruhnya. Karena kita setiap hari melihat apa yang kita, yang dilakukan orang lain, kayak apa ya om? Kadang kita jadi merasa harus mengikuti teman atau tren tertentu supaya gak ketinggalan.
1: Oh gitu.
2: Kayak gitu om.
1: Kalau Melvin?
0: Ya sama aja sih, sekian.
1: Sama ya. Oke, yang penting jadi diri sendiri lah ya. Sekolah itu tak ikut-ikutan ya. Tak ikut misalnya tren-tren macam-macam lah, kayak FOMO ya. Kalau FOMO-nya positif, tidak masalah ya.
2: Tidak masalah
1: ya, seperti olahraga gitu kan, sore-sore, jalan sore,
2: kegiatan
1: komunitas gitu ya. Ada ikut komunitas gak di sekolah?
2: Kegiatan kayak eskul gitu. Ada om.
1: Eskul apa?
2: Eskul seni. Tapi sekarang baru-baru ini saya ikut ini om, eskul badminton.
1: Badminton. Ya.
2: Pas di sini juga sering juga ikut-ikut nampil om. Kayak acara tuh nampil gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di sekolah ada enggak kegiatan-kegiatan yang seperti badminton itu? Di luar atau gimana?
2: Di luar sih om, kalau badminton.
1: Badminton di luar ya. Kalau guru-guru yang mengarahkan ekskul-ekskulnya ada nggak?
2: Ada
1: ya.
2: Iya, setiap ekskul tuh ada guru itu nyob, kayak pembimbingnya mungkin ya. Iya pembimbing kalau dibilang.
1: Iya. Oke. Okay. Ada guru favorit nggak di sekolah? Tidak ada ya.
2: Salah.
1: semua guru tuh favorit ya.
2: Iya favorit.
1: Karena mengajarkan ilmu kepada kita, memberikan ilmu. Oke. Okay. Saya ke Welvin dulu. Welvin semangat ya hari ini.
0: Iya.
1: Di ini masih kita bincang-bincang tentang di dunia pertemanan nih. Bagaimana nih menurut Welvin cara tetap memiliki pertemanan yang luas tanpa harus kehilangan prinsip dan jati diri? Welvin.
0: Caranya dengan tetap terbuka berteman dengan siapa saja, tapi kita juga harus punya prinsip sendiri. Jadi kita bisa punya banyak teman tanpa harus mengikuti semua yang mereka itu lakukan.
1: Bukan ya? Oke, baiklah. Oke, kita mungkin cukupkan bincang-bincang ini. Tapi kami masih punya beberapa pertanyaan kuis yang harus dijawab cepat kepada Welvin dan Zazkia. Kuisnya jawab cepat. Kia, buku atau HP?
2: Buku.
1: Alasannya? Kenapa enggak HP?
2: Kenapa ya?
1: Karena kan HP juga sudah ada ini ya. Ada ini ya.
2: Iya, bisa aja sih om sebetulnya.
1: Tapi lebih pilih buku ya. Oke, okay. Melvin, buku atau HP?
0: Sama aja sih. Tapi kalau dalam kata sejujurnya sih kami lebih
2: HP.
0: HP gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi itu semuanya juga memang ada juga sih di itu.
1: Oke,
0: tanpa siap. Repot-repot kalau di HP.
1: Iya. Berikutnya, belajar pagi atau belajar malam?
2: Belajar pagi sih Om, lebih fresh. Apa sih fresh?
1: Oke. Okay. Melvin, belajar yeah. pagi atau yeah. belajar malam?
0: Sama aja. Iya. Yeah,
1: oke. Okay. Mengerjakan tugas sendiri atau bersama teman?
2: Kalau saya lebih suka mengerjakan berkelompok.
1: Berkelompok gitu, ya, karena misalnya diskusi
2: iya,
1: ya.
2: Iya. Kalau sendiri bingung.
1: Bingung ya. Mm. Nah, kalau ramai-ramai itu sepertinya bisa berdiskusi, ya kan?
2: Yeah.
1: Berbagi ilmu sama teman-teman, ya kan? Mm. Oke. Okay. Berikutnya membaca buku atau menonton video edukasi?
0: Baca buku lah ya.
1: Iya.
2: Kalau saya jujur aja, saya kurang suka membaca.
1: Oh gitu. Lebih ke
2: menonton aja
1: ya. Ya.
2: Lebih masuk.
1: Masuk kok kak ya. Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya menulis dengan tangan atau mengetik?
0: Menulis ya. Dengan tangan sih.
2: Rasaku. Mengetik om.
1: Mengetik.
2: Iya.
0: Menulis dengan tangan.
1: Oke. Okay. Bertanya kepada guru atau mencari jawaban di internet?
2: Bertanya ya Om, bertanya.
1: Bertanya.
2: Kadang di internet tuh enggak semuanya betul Om jawabannya Om.
1: Iya.
2: Iya.
1: Banyak juga yang mm-mm. yang hoax ya. Mm. Yang ngambang ya. Oke, berikutnya belajar 30 menit setiap hari atau belajar 3 jam sekaligus?
2: Kalau Elvin apa nih?
1: Elvin
2: apa?
0: Enggak yang 30 menit ya, itu pun masih kayaknya enggak itu kali enggak.
1: Iya. Zaki ya?
2: Kayaknya hampir semua murid
1: belajar 30 menit atau belajar
2: 30
1: menit ya. Mm-hmm. Oke, okay. Karena kalau 30 menit itu bisa dibagi-bagi ya. Ketimbang 3 jam jenuh ya.
2: Iya. Jenuh kali ya.
1: Tekan masuk.
0: Bisa bosan
1: ya. Oke, okay, baiklah. Pertanyaan berikutnya membaca berita atau melihat media sosial?
2: Media sosial.
1: Kenapa nih media sosial?
2: Karena apa ya?
1: Kenapa nggak suka baca berita?
2: Kayak maksudnya tuh kayak melihat berita dari media sosial gitu. Kalau saya ya Om, kalau dapat berita tuh misalnya lagi scroll TikTok gitu. Mm-hmm. Kayak baru-barusan ini kan ada berita ini nih Om di Kalimantan.
1: Iya. Yeah. Lebih cepat ya.
2: Iya, lebih itu.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ sih saya tahu Om.
1: Tapi kalau media sosial itu kalau akunnya sumbernya jelas bisa diambil
2: referensi
1: ya.
2: Bisa.
1: Tapi terkadang kan media sosial itu kan ada akun-akun palsu yang
2: fake
1: ya, akun fake gitu. Oke, okay. Baik. Jalan kaki atau naik kendaraan?
2: Kendaraan loh Om.
1: Kia.
2: Melvin.
0: Saya sih jalan kaki ya,
1: jalan kaki.
0: Di magang ini.
1: Oh, kenapa?
0: Ya karena ngekos dekat dari sini.
1: Oh gitu.
0: Tapi lagi bawa gitu.
1: Oh, karena sehat dong. Biasanya kan orang jalan kaki pengen sehat, ya kan? Oke, buah atau makanan ringan?
2: Makanan ringan.
1: Iya. Kenapa nggak buah? Wolfin?
0: Gak bisa milih saya, soalnya dua-duanya udah itu.
1: Oke, okay. Lebih suka makanan ringan ya. Terkadang makanan ringan itu tidak mesti yang snack-snack itu ya.
2: Iya.
1: Nah, buahan juga masuk makanan ringan ya.
0: Iya.
1: Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kuis-kuis ini harus jawab cepat, Kia dan Welvin. Ya, supaya juga menginspirasi teman-teman di luar sana. Teman banyak atau teman yang berkualitas?
0: Teman yang berkualitas sudah rasaku.
1: Kenapa?
0: Ya karena bisa itu belajar dari, kalau dia memang pandai dari sesuatu segala hal, kita bisa minta dia ajarin kita gitu.
1: Oke, okay. Kia?
2: Kalau saya teman berkualitas aja Om, karena kalau punya teman banyak, kalau dia tuh fake di belakang kita, percuma aja sih Om. Kalau berkualitas ini kan lebih ke kita ngambil kayak macam mana ya Om, kalau misalnya dia tuh positif, kita kan selalu ngikut dia gitu Om. Kalau dia negatif, maksudnya itu kayak ya lagi tuh loh Om.
1: Oke, okay. Yalah. Memberi nasihat atau mendengarkan cerita teman?
0: Mendengarkan aja lah.
1: Mendengarkan cerita teman atau memberi nasihat?
2: memberi nasihat aja om.
1: Iya. Welvin.
0: Kalau saya sih memberi, mendengar aja.
1: Oke. Mengikuti teman atau tetap pada pendirian?
0: Nggak tahu karena
2: kalau saya om tetap jadi diri sendiri.
1: Oke. Welvin?
0: Nggak tahu.
1: Kok nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Mengikuti teman atau tetap berada pada pendirian? Pilih salah satu.
0: Ya udahlah, pada pendirian.
1: Pendirian ya. Selesaikan masalah dengan bicara atau memilih diam?
0: Dengan bicara, sesuatu.
2: Ini kalau saya om lebih ke diam, tapi lebih bagusnya dibicarakan baik-baik sih om. Yeah.
1: Oke. Okay. Yang beberapa pertanyaan terakhir, ya. HP untuk belajar atau HP untuk hiburan?
2: Untuk belajar lah.
1: Untuk belajar.
0: Mm-mm.
1: Welvin?
0: Sama.
1: Sama ya.
0: Yeah.
1: HP untuk belajar ya.
0: Yeah.
1: Oke, baiklah. Berikutnya punya banyak teman atau punya banyak satu sahabat yang benar-benar memahami. Ya tadi seperti itu ya.
0: Mm-mm.
1: Teman berkualitas ya. Yeah. Oke, kita skip. Nilai bagus atau pengalaman yang yang banyak? Ah, ayo pilih salah satu.
2: Pengalaman yang banyak.
1: Wolvin?
0: Sama.
1: Sama? Oke, okay. Teori atau praktek?
0: Praktek.
1: Praktek.
0: Iya, iya.
2: Okay. Serentak ya.
1: Kenapa enggak teori?
2: Pusing om kalau teori itu om.
1: Kalau praktek?
0: Kalau praktek ya itu langsung tahunya.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya.
1: Medannya ya.
0: Mm-mm. Medannya.
1: Tapi banyak yang bilang kalau praktek pasti tahu teori. Tetapi iya. Kalau teori belum tentu tahu praktek.
2: Tahu praktek kan?
1: Iya. Oke, baiklah. Berani bertanya atau takut dianggap tidak tahu?
2: Berani bertanya. Melvin.
0: Sama aja.
2: Oh, sama terus sih dia.
1: Sukses cepat atau sukses secara bertahap?
0: Maksudnya?
1: Iya, pilih aja keduanya.
2: Sukses cepat atau sukses
1: cepat
2: bertahap?
1: Atau sukses secara bertahap?
2: Sukses cepat lah, om.
1: Kenapa gitu?
2: Capek lah kalau nunggu bertahap tuh, om.
1: Kenapa? Well, I will win.
0: Sukses bertahap lah.
1: Bertahap? Oke.
0: Karena yang itu...
1: Karena kalau sukses secara bertahap itu mengikuti proses.
2: Iya ya.
1: Itu Kia. Kalau sukses cepat itu gimana ya?
0: Dia nggak mau tahu.
1: Tidak mau tahu ya. Emang ada sukses cepat?
2: Ada om.
1: Ada.
0: Melalui itu.
1: Ya kalau sukses cepat itu menurut saya. Prosesnya nggak jelas ya, bukan nggak jelas. Prosesnya tuh tidak bertahap gitu. Oke, okay, baiklah Kia dan Welvin, terima kasih sudah mau berbagi-bagi cerita ya, bincang-bincang di pagi siang ini, pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas waktunya dan kita kembali ke lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita kembali bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Jadi terima kasih. Jadi ibu itu orang Bengkalis. Ibu iya, mama. Sampai ke. Oh, tugas apa?
2: Oh, belum lagi dulu Om Sero, Om di Pekanbaru. Om tahu gak Pertamina di ini, Om? Pertamina di Kepri Barisan. Tahu, Om? Di Pertamina tuh.
1: Pom bensin.
2: Gimana dari pom bensin tuh sampai...
3: Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, change to be in here. Dan change!

0: musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Concedió ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedió.
3: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
2: Como para haber conseguido algo más en ataque.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
4: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
3: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Selamat siang, selamat bergabung bersama RRI di 90,7 MHz siang ini. Saya Didi Jadi kembali temani Anda di hari Rabu 26 Agustus 2026. Semoga hari menyenangkan dan juga bahagia, senantiasa sehat selalu untuk kita semua.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Terima kasih masih bersama RRI Bengkalis. Selamat siang untuk warga Bengkalis dan semua pendengar RRI yang bisa menjangkau siaran kami, ya, baik melalui frekuensi atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownload di saluran App Store atau juga Play Store. Siang ini bersyukur sekali bagi warga Bengkalis pastinya, ya, karena sudah diguyur hujan dari tadi malam sampai pagi juga. Mudah-mudahan ini akan memberikan dampak baik di tengah kabut asap yang melanda di Riau ini Perenggara. Bahkan dari data menunjukkan kondisi udara di Bengkalis sudah menunjukkan tidak sehat, ya, dari indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Nah, sebenarnya berapa sih standar udara sehat dan tidak sehat bagi paru-paru di tengah kabut asap seperti ini, pendengar? Nanti kita akan bahas untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Honey Twin, You're Still The One, covering Sour Mill Bersama Margaria. Kita beri sejenak untuk dengarkan rumah azan pertama suatu salat zuhur. Sesaat lagi kita bersama perusahaan Terir Bengkalis.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
2: Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara juga. Lima perkara itu ialah, satu kaum yang melanggar janji Allah, pasti Allah akan menjadikan mereka dikuasai musuhnya. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti kemelaratan akan tersebar di tengah-tengah mereka. Bila mana zina telah merajalela, pasti Allah akan menurunkan bencana yang membawa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara dek-

kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: melalui Distaker, dan kita juga membuka setiap saat melalui locker online di Distaker. Jadi silakan kawan teman-teman, gak usah khawatir, bursa kerja dan juga lowongan pekerjaan insya Allah akan terus terbuka melalui kanal pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah kita sediakan.
1: Kalau untuk MBG tetap berjalan ya sesuai dengan prosedur yang ada, yang dan mana itu arahan dari BGN juga dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau itu kita arahin ke wali kelas, ke wali-walinya yang ngambil. Kalau untuk asap sepertinya kita kemarin juga pernah terjadi ini kan, berarti balik lagi kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian vitaminnya harus ditingkatkan lagi, berolahraga, beraktivitas di rumah, olahraga segala macam. Kemudian kita jangan lupa gunakan masker dan minum air putih yang cukup.
2: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Memohon hujan sekaligus membantu memulihkan kualitas udara akibat kabut asap, pemerintah Kota Pekanbaru gelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah segera memvalidasi dan menyinkronkan data Dapodik. Batas akhir sinkronisasi ditetapkan 31 Agustus. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Rabu, 26 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Memohon hujan sekaligus membantu memulihkan kualitas udara akibat kabut asap, pemerintah Kota Pekanbaru gelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan secara serentak di 15 kecamatan termasuk di Masjid Al-Kausar Rabu 26 Agustus 2026 sebagai ikhtiar menghadapi kondisi udara yang terdampak kabut asap. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pelaksanaan sholat istisqo dilakukan atas ajakan pemerintah kepada masyarakat melalui jajaran kecamatan.
2: Alhamdulillah pagi ini tepat jam 9 pagi 15 kecamatan semuanya termasuk juga di masjid-masjid mari Puna yang ada di Kota Pekanbaru semua melaksanakan sholat istiqo dan alhamdulillah Allah sepertinya menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru dan cuaca tadi sempat hujan walaupun masih rintik-rintik tapi tentu ini memberikan kabar yang senang bagi kita semua. Semoga hujan yang akan turun ini dan bahkan yang sudah turun ini dapat menstabilkan dan membalikkan udara kembali bersih di Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu Imam Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru Saifullah mengatakan sholat istisqo menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajak masyarakat untuk memperbanyak introspeksi diri dan memohon ampun.
3: Karena itu kita mengajak diri kita dan semua kaum muslimin warga negeri kita khususnya Kota Pekanbaru untuk kembali kepada Allah, menyesali semua kesalahan yang terjadi karena setiap kita ini pasti punya dosa, punya aib, lalu kalau kita bertaubat sungguh-sungguh jaminannya Allah akan turunkan hujan. Maka hari ini Pak Wali punya kebijakan dengan serentak di setiap kecamatan untuk membuat program sholat istisqo secara semua di level kecamatan lalu bermunajat bersama kepada Allah agar Allah negeri ini dibantu oleh Allah SWT.
1: Selain melaksanakan sholat istisqo, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Hujan deras di lokasi Karhutla membuat titik api di Kepulauan Meranti Rabu pagi padam. Proses pendinginan masih dilakukan. Petugas gabungan di lokasi agar api tidak kembali menyala. Kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kepulauan Meranti Rabu pagi membuat sejumlah titik api berhasil padam. Hal tersebut diakui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Meranti M. Kardavi yang mengatakan dari 4 lokasi yang terbakar yakni Gemalasari, Pacul, Bokor serta Kerbau Baru dipastikan sudah padam dan masuk tahap pendinginan. Pergeseran personil pun dilakukan guna melakukan penyegaran. 8 personil BPBD yang sebelumnya melakukan pemadaman di Desa Gemalasari ditarik, sementara 2 personil diturunkan guna melakukan pemantauan kondisi terkini pasca hujan deras lewat drone. Tidak hanya itu, 6 personil lainnya dikirim ke Desa Kepau Baru pagi ini untuk melakukan proses pendinginan.
5: Yang sekarang Gemalasari, Bokor, Desa Pacul dan Kepau Baru. Tapi alhamdulillah ada hujan ini tadi. Kita pantau di lapangan titik api udah hilang, tapi asap masih ada. Petugas di Gemalasari mungkin hari ini kita tarik balik dulu karena terlalu lama, udah seminggu. Kita sebarkan nanti sore ke Desa Pacul dan Kepau Baru. Kalau di Kepau Baru udah bergerak dah 6 orang.
4: Sementara itu kondisi terkini di lokasi kebakaran di Desa Kepau Baru masuk tahap pendinginan. Camat Tebing Tinggi Timur Mazlin mengaku meski lokasi kebakaran sulit dijangkau namun beberapa hari yang lalu api sudah berhasil padam. Sejumlah warga pemilik lahan masih bertahan di lokasi memastikan api tidak kembali menyala dan proses pendinginan hingga saat ini masih berlangsung.
6: 2 hari kemarin udah pendinginan lah, titik api tak ada. Tinggal ini aja, tapi masyarakat punya kebun masih nunggu di sana. Hari-hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sabtu dengan Minggu itu titik api dah tak ada tuh. Senin dengan Selasa itu pendinginan kemarin kami tuh.
4: Hingga saat ini dipastikan seluruh titik api yang ada di Kepulauan Meranti berhasil padam dan proses pendinginan masih terus dilakukan di lokasi kebakaran. Namun dari 4 lokasi tersebut BPBD Kepulauan Meranti belum bisa memastikan berapa total luas lahan yang terbakar karena masih dalam tahap perhitungan. Kontributor Mawis Naini RRI Pekanbaru.
0: Meski aktivitas belajar mengajar di sekolah diliburkan akibat kondisi asap kabut, program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
7: Penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilaksanakan sesuai petunjuk dan arahan dari Badan Gizi Nasional atau BGN meski sekolah diliburkan akibat asap. Bagi siswa yang diliburkan, pengambilan jatah makanan dialihkan kepada orang tua atau wali murid masing-masing. Pengawas gizi, Claudia, menjelaskan bahwa program MBG tetap dilanjutkan sesuai prosedur dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, meningkatkan asupan vitamin, menggunakan masker, serta memperbanyak minum air putih di tengah kondisi asap.
8: Kalau untuk MBG tetap berjalan ya sesuai dengan prosedur yang ada, yang dan mana itu arahan dari BGN juga dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau itu kita arahin ke wali kelas, ke wali-walinya yang ngambil. Kalau untuk asap sepertinya kita kemarin juga pernah terjadi ini kan, berarti balik lagi kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian vitaminnya harus ditingkatkan lagi, berolahraga, beraktivitas di rumah, olahraga, segala macam. Kemudian kita jangan lupa gunakan masker dan minum air putih yang cukup.
7: Tanggapan positif dari salah seorang wali murid, Nova Yuliana, mengatakan ia menjemput jatah MBG ke sekolah setelah mendapatkan informasi melalui pesan singkat. Menurutnya, makanan tersebut merupakan hak anak sehingga harus diambil agar tidak mubazir. Ia juga berharap kondisi asap kabut segera membaik agar anak-anak dapat kembali belajar di sekolah.
9: Nampak di HP, SMS, katanya ambil MBG di sekolah, katanya daripada mubazir lebih baik ibu jemput MBG-nya, kan memang jatah anak, kan harus kita ambil daripada mubazir, makanya ibu ambil. Semoga selanjutnya, esok harinya asap kabut ini nggak ada lagi supaya anak-anak kita bisa belajar dan sekolah lagi.
7: Melalui penyesuaian skema distribusi ini, diharapkan asupan gizi dan kesehatan anak-anak selepas diliburkannya sekolah tetap terjaga dengan baik. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah segera memvalidasi dan menyinkronkan data Dapodik. Batas akhir sinkronisasi ditetapkan 31 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Dian Septi Nurani.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyebut capaian sinkronisasi Dapodik saat ini sudah sangat baik, namun masih terdapat 27 sekolah yang belum melakukan sinkronisasi. Pranata Komputer Bagian Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Elka Mariani Sihaan, mengatakan sekolah yang belum sinkron didominasi sekolah baru dan sekolah yang terindikasi akan ditutup. Sekolah baru masih terkendala dalam pembuatan MPY, akun operator yayasan, serta penginputan data guru dan sarana-prasarana.
11: Kalau untuk capaian sebenarnya itu kategorinya sudah sangat baik, tetapi dari indikasi yang kita cek, 27 sekolah ini rata-rata yang belum sinkron itu sekolah baru, kemudian juga sekolah yang terindikasi mau tertutup. Jadi sekolah baru itu biasanya mereka terkendala saat pembuatan NPY, nomor pokok yayasan, dan juga akun operator yayasan untuk menginputkan data gurunya ke Dapodik.
10: Kepala BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan BPMP terus mengingatkan sekolah untuk memperbarui data Dapodik. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penguatan melalui media sosial, pendampingan lapangan, hingga pertemuan daring. Nila menegaskan pemutakhiran data Dapodik menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Operator bertugas menginput data, sedangkan validitas data harus dipastikan oleh kepala sekolah.
12: Ini bukan tugas, bukan kewajiban operator, atau data ini bukan tanggung jawab operator, tetapi inilah tanggung jawab kepala sekolah. Karena satu data berbeda, tidak valid, maka kepala sekolah yang bertanggung jawab.
10: Pemutakhiran dan sinkronisasi Dapodik diharapkan dilakukan secara berkelanjutan. Sekolah diminta segera memvalidasi data sebelum batas akhir 31 Agustus agar data tetap akurat dan sekolah tidak kehilangan kesempatan menerima BOSP tahun depan. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani, melaporkan.
0: Buka peluang kerja dan pengembangan diri, Pemko Pekanbaru dorong pemuda manfaatkan loker online serta program pelatihan. Alwi Suretmaja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong generasi muda untuk memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan, mulai dari akses informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan peningkatan keterampilan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, mengatakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Selain agenda tahunan tersebut, informasi lowongan pekerjaan juga tersedia secara online melalui layanan loker online milik pemerintah kota.
13: Jadi setiap tahun kita membuka namanya bursa kerja melalui Disnaker, dan kita juga membuka setiap saat melalui loker online di Disnaker. Jadi silakan kawan teman-teman, tidak usah khawatir, bursa kerja dan juga lowongan pekerjaan insya Allah akan terus terbuka melalui kanal pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah kita sediakan.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Pekanbaru, Indra Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus menyiapkan berbagai kegiatan pelatihan yang dapat diikuti oleh pemuda Kota Pekanbaru.
14: Pelatihan-pelatihan itu tentu diikuti oleh kawan-kawan pemuda. Kita akan libatkan di dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang kita akan bikin nantinya, dan kami juga berharap organisasi kepemudaan juga bisa kita daftarkan di Dinas Kepemudaan Olahraga sehingga legal, dan ketika ini sudah legal kita nanti akan bisa ikut sertakan, kita kolaborasikan dengan pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pada Dinas Kepemudaan Olahraga.
1: Pemkot Pekanbaru berharap pemuda di Pekanbaru tidak hanya memperoleh peluang kerja tetapi juga mampu membangun keterampilan dan kreativitas sebagai kontribusi positif bagi Kota Pekanbaru. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
0: Menjaga kesehatan bagi ibu hamil harus mendapat perhatian khususnya terhadap kebutuhan gizi. Dinas Kesehatan Bengkalis gelar kegiatan gerakan ibu hamil di Desa Sei Alam yang diikuti 80 bumil. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
15: Sebanyak 80 ibu hamil di Kecamatan Bengkalis mengikuti kegiatan gerakan ibu hamil sehat atau bumil sehat yang digelar di halaman Puskesmas Pembantu Pustu Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, khususnya kesadaran dan juga perilaku ibu hamil dalam menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Yesi Sika Pebriana mengatakan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak harus dimulai sejak masa kehamilan. Menurut Jessica, masa kehamilan merupakan bagian penting dalam gerakan 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
16: Gerakan 1000 hari pertama itu dimulai dari sebelum hamil ibu ya, sampai dengan berusia 2 tahun. Jadi dalam pencegahan stunting dan angka kematian ibu dan bayi tidak hanya dilaksanakan setelah ibu melahirkan, tetapi dilaksanakan sebelum melahirkan atau selama ibu hamil. Nah, pada saat ibu hamil itu nanti ibu-ibu harus memeriksakan minimal pemeriksaan 6 kali.
15: Ia juga menjelaskan selama masa kehamilan setiap ibu dianjurkan melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Selain itu, ibu hamil juga perlu mengkonsumsi tablet tambahan darah sesuai anjuran selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Jessica juga mengingatkan ibu hamil untuk menghindari paparan asap rokok karena dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Salah seorang peserta, Ninik Mardiani asal Wonosari, mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi yang diberikan memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya belum dapat diketahuinya.
17: Alhamdulillah dapat informasi juga, kita tidak tahu kan jadi tahu. Ya, kami pun baru pertama ini dapat undangan kan, jadi dapat ilmu juga lah dari sini. Apa yang tidak tahu itu kan. Ambil anak kedua nih kan, karena memang ada Tuhan juga anak yang kedua nih. Harapannya semoga kayak pas ibu hamil ini terus ada lah tiap tahun lah kalau bisa ya kan ya. Jangan orang lain yang tak dapat kunjungan kan kunjungan juga, semoga dapat undangan.
15: Nini yang tengah menjalani kehamilan anak keduanya itu mengaku memiliki sejumlah keluhan selama masa kehamilan. Karena itu informasi dan edukasi yang diperolehnya dalam kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat. Ia berharap kegiatan kelas ibu hamil dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak ibu hamil yang mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Lolos ke final PC Fest 2026 menjadi kesempatan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk menguji kemampuan di panggung nasional. Para finalis diminta tampil percaya diri dan menikmati pengalaman berkompetisi. Nur Fitriani melaporkan.
1: Babak final Politeknik Kreatif Festival atau PC Fest 2026 akan menjadi momen bagi 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk merasakan langsung atmosfer kompetisi tingkat nasional. Bertemu dan bersaing dengan mahasiswa dari berbagai politeknik di Indonesia dinilai menjadi pengalaman yang tidak hanya berkaitan dengan hasil lomba, tetapi juga pembentukan kepercayaan diri dan keberanian mahasiswa. Salah satu finalis Polbank, Azwa, mengatakan kesempatan melaju ke final menjadi pengalaman berharga. Babak final akan menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuan sekaligus belajar dari peserta lain.
2: Tampilkan penampilan yang terbaik, lebih percaya diri, terus kemudian dosen pembimbing. Harapannya tentu saya ingin menampilkan penampilan yang terbaik, lebih percaya diri, dan bisa mengharumkan nama kampus, membawa yang terbaik untuk kampus ketika saya kembali ke Bengkalis lagi nanti.
1: Bagi Azwa dan finalis lainnya, tampil di ajang nasional juga berarti membawa nama Politeknik Negeri Bengkalis di hadapan peserta dari berbagai daerah. Karena itu, kepercayaan diri menjadi salah satu hal yang dipersiapkan menjelang final. Dosen pembimbing sekaligus operator kontingen Polbank Irma Domos mengatakan para mahasiswa perlu menjadikan final sebagai kesempatan untuk memberikan kemampuan terbaik tanpa menjadikan target juara sebagai beban.
3: Untuk babak final nanti, harapan saya anak-anak bisa tampil lebih percaya diri, tetap rendah hati, menjaga kekompakan, dan tidak terbebani dengan target juara. Saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwa yang paling penting bukan hanya bagaimana kita menang, tetapi bagaimana kita berani tampil, memberikan yang terbaik, dan membawa nama baik alma mater.
1: Menurut Irma, pengalaman berdiri di panggung nasional dan berani bersaing dengan mahasiswa dari berbagai politeknik merupakan prestasi tersendiri. Ia menyebut apapun hasil akhir kompetisi, pengalaman tersebut akan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan akademik maupun profesional di masa depan. PC Fest 2026 sendiri merupakan kompetisi nasional jurnalistik dan media kreatif mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Babak penyisihan dilaksanakan secara daring, sedangkan final berlangsung secara luring di Politeknik Negeri Batam. Para finalis Polbank diharapkan mampu menjaga semangat, kekompakan, dan kepercayaan diri hingga ke babak final. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Memohon hujan sekaligus membantu memulihkan kualitas udara akibat kabut asap, pemerintah Kota Pekanbaru gelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah segera memvalidasi dan menyinkronkan data Dapodik. Batas akhir sinkronisasi ditetapkan 31 Agustus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Bekayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa beita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sebelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu, dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Sore ya, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar di sore hari ini hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polda Riau bersama Bayangkari daerah Riau mengirimkan sekitar 60 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Nah, pemberangkatan bantuan dilakukan oleh Kepala Biro Logistik Polda Riau, Kombes Imran Amir, yang mewakili Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan. Nah, bantuan tersebut diangkut menggunakan 3 truk dengan muatan masing-masing sekitar 20 ton ya. Selanjutnya bantuan akan dikirimkan dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak di Kabupaten ND, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Manggarai. Kombes Imran Amir juga mengatakan pengiriman bantuan merupakan bentuk solidaritas Polda Riau dan Bayangkari daerah Riau terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana. Di antaranya beras, gula, minyak goreng ya, air mineral, susu, mie instan, makanan siap konsumsi, tikar plastik, selimut, terpal, pembalut, serta kebutuhan bayi yang lainnya. Nah, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban pendengar, tetapi juga bagaimana Polri dapat hadir dan memberikan manfaat ketika masyarakat menghadapi kesulitan ya. Pelepasan bantuan turut dihadiri pejabat utama Polda Riau, perwakilan Bayangkari daerah Riau, perwakilan Polres Tanjung Perak, serta perwakilan PT Pelindo Regional 3. Beliau juga mengatakan bantuan tersebut membawa pesan solidaritas masyarakat Riau kepada masyarakat NTT. Dan Polda Riau berharap proses pengiriman hingga pendistribusian di daerah terdampak bisa berjalan aman dan juga lancar ya. Nah, pendengar, informasi terkait Polda Riau kirim 60 ton bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di NTT. Informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id pendengar untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.

sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Sore ya. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan satu lagu islami jelang nanti kita ikuti seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini Rabu ya, 26 Agustus 2026, pada pukul 15.34 waktu Indonesia Barat. Satu lagu islami dari Fatih, Syukur di Masa Muda, spesial untuk pendengar sore hari ini dimana saja Anda berada.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Salat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan solat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Tementara. Itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, yang moeder hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Real Sore, tentunya ada masih lagu-lagu spesial untuk pendengar. Jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu ya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, saat kita bergabung dengan RRI Pro 1 Padang ya, untuk berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu, edisi Rabu 26 Agustus 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 sebat di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
3: Kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Tapi masih level tidak sehat. Ya kan kalau lebih 200 itu sangat tidak sehat. Masih sesuai dengan ketentuannya kan, dibatasi kegiatan di luar ruangan.
1: Sari Berita. Kualitas udara kian menurun, Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Kualitas udara menurun, Dinas Kesehatan Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker untuk masyarakat. Yusvianti selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Tenaga Program Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Erni Yusnita mengatakan kondisi kualitas udara saat ini berada pada level sedang, namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Erni mengatakan tim kesehatan di seluruh kecamatan juga berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Sasaran utama pembagian masker adalah kelompok rentan seperti bayi, orang lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki resiko penyakit kronis.
2: Ini kualitas udara, kami simpulkan bahwa terutama di kecamatan Bunguran Tengah, itu indeksnya cukup tinggi, 125 dari standarnya 75. Kemudian untuk kecamatan Bunguran Timur juga tinggi 92, dan yang paling tinggi sekali di Tanjung, kecamatan Bunguran Timur Laut, 136. Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
1: Ia menyampaikan dalam beberapa hari terakhir juga terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, saat ini hampir 10.000 masker telah didistribusikan oleh tim kesehatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Natuna Muhammad Erimudin meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kualitas udara di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur semakin memburuk.
3: Kecamatan Serasan Timur itu sudah ada 34 pasien ISPA dan kemarin 26 rakyat rawat jalan, 5 di UGD dan 3 di rawat inap. Kami di Serasan Timur ada 10, 1 anak-anak, 2 wanita, 4 anak-anak dan 5 lansia.
1: Ia berharap pemerintah daerah terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan apabila situasi semakin memburuk. Demikian Yusvianti melaporkan.
0: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat akibat asap kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat mengantisipasi dampak kabut asap dengan menyiapkan masker untuk masyarakat terdampak. Selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memantau sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah provinsi setempat. Berdasarkan pemantauan sementara, titik panas masih berada pada kategori kuning sehingga kecenderungannya kecil untuk berkembang menjadi kebakaran. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab pagi tadi mengatakan, meski titik panas masih dalam kategori rendah, pihaknya mulai menerima laporan adanya kabut asap di sejumlah daerah seperti di Damas Raya dan Solok Selatan. Menurut Ilham, kabut asap yang terpantau di sejumlah wilayah diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga yang terbawa angin. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, BPBD Sumbar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kondisi kabut asapnya relatif lebih tebal.
5: Sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kabutnya agak tebal. Dan siapa kita kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Sementara itu, Kepala GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan, kondisi kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumbar masih tergolong baik. Dasar pemantauan konsentrasi PM2,5 hingga sekitar pukul 8 pagi tadi, kualitas udara di Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Padang masih berada dalam kategori baik. Namun kondisi berbeda terpantau di wilayah Damas Raya, Solok Selatan, dan sebagian pesisir selatan. Wilayah tersebut diperkirakan mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat akibat konsentrasi partikulat yang lebih tinggi.
6: Kalau dilihat dari konsentrasi per jam ini hingga nanti jam 6 sore setelah jam 19 sampai dini hari itu mulai membaik dengan menjadi kategori sedang, jadi dari yang tidak sehat menjadi sedang.
4: Sugeng menjelaskan kondisi kualitas udara tersebut dipengaruhi oleh arah angin yang membawa asap dari wilayah lain. Elan Silviasari melaporkan.
0: Masih dari Padang, kualitas udara di Kabupaten Darmasraya dalam sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah sekitar Darmasraya. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
7: Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Darmasraya, Novandri Ismi pagi tadi mengatakan kondisi udara tidak sehat sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun peningkatan pencemaran udara baru terlihat cukup signifikan dalam satu pekan terakhir. Novandri menyebutkan berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, angka pencemaran sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara pada Selasa pagi kemarin, indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga 170. Menurutnya, semakin tinggi angka ISPU menunjukkan semakin tercemarnya kualitas udara. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada pada kategori tidak sehat dan belum masuk kategori sangat tidak sehat.
8: Contoh kalau indeks ISPU kemarin mulai 142, tadi pagi lah mulai 160-an, yang kan semakin mungkin tercemar lah udara, tapi masih dalam tidak sehat, ya kan kalau lebih 200 itu sangat tidak sehat. Nasi sesuai dengan ketentuannya kan dibatasi kegiatan di luar ruangan. Angin kalau malam arah ke Masraya sampai siang, jadi berbeda betul tuh dengan apa indeks ISPU-nya pagi itu malah lebih tinggi daripada siang.
7: Novandri menambahkan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak buruk asap terhadap masyarakat, salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran serta membagikan masker di sejumlah titik keramaian. Bahkan aktivitas belajar anak-anak TK dan PAUD diliburkan mulai Rabu 26 Agustus dan bersekolah kembali 31 Agustus 2026. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Memohon hujan sekaligus membantu memulihkan kualitas udara akibat kabut asap, pemerintah Kota Pekanbaru gelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hari Gunawan dari RRI Pekanbaru.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan secara serentak di 15 kecamatan, termasuk di Masjid Al-Kausar, Rabu 26 Agustus 2026, sebagai ikhtiar menghadapi kondisi udara yang terdampak kabut asap. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pelaksanaan sholat istisqo dilakukan atas ajakan pemerintah kepada masyarakat melalui jajaran kecamatan.
10: Alhamdulillah pagi ini tepat jam 9 pagi, 15 kecamatan semuanya termasuk juga di masjid-masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru semua melaksanakan sholat istiqo. Dan alhamdulillah Allah sepertinya menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Dan cuaca tadi sempat hujan walaupun masih rintik-rintik, tapi tentu ini memberikan kabar yang senang bagi kita semua. Semoga hujan yang akan turun ini dan bahkan yang sudah turun ini dapat menstabilkan dan membalikkan udara kembali bersih di Kota Pekanbaru.
9: Sementara itu Imam Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru Saifullah mengatakan sholat istisqo menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
11: Karena itu kita mengajak diri kita dan semua kaum muslimin warga negeri kita khususnya Kota Pekanbaru untuk kembali kepada Allah. Menyesali semua kesalahan yang terjadi. Karena setiap kita ini pasti punya dosa, punya aib. Lalu kalau kita bertaubat sungguh-sungguh, jaminannya Allah akan turunkan hujan.
9: Selain melaksanakan sholat istisqo, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Menghadapi musim kemarau yang masih melanda Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Langkah ini penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air sehari-hari. Dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
12: Menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Himbauan ini sebagai langkah mengantisipasi kekeringan terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi musim kemarau perlu disikapi masyarakat dengan bijak dalam menggunakan air. Menurutnya penghematan penting dilakukan agar ketersediaan air tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir.
13: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumurmu. Terkait dengan ini, saya sudah menyampaikan bahwa untuk selalu menghemat air, terutama yang menggunakan sumur.
12: Himbauan serupa juga disampaikan Camat Bunguran Barat Sapi'i kepada masyarakat di wilayahnya. Ia mengingatkan warga agar tidak menggunakan air secara berlebihan selama musim kemarau. Sapi'i mengatakan pemakaian air yang berlebihan cukup mempengaruhi ketersediaan air di tengah kondisi kemarau yang saat ini melanda Natuna. Karena itu masyarakat diharapkan dapat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
14: Memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan kerang hutan dan lahan.
12: Selain menghemat air, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut penting dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Demikian Marjani melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepulauan Riau. Rizvan Badrian melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 1.820 paket sembako untuk masyarakat kota Tanjung Pinang. Setiap paket bantuan terdiri atas 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, serta 1 kg gula pasir. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyatakan bantuan ini merupakan bagian dari program kesejahteraan sosial Pemprov Kepri untuk warga yang membutuhkan.
17: Semuanya ada sekitar 1.000, yaitu 5 kilo beras, gula pasir, 5 kilo minyak goreng, dan terigu 1 kilo.
16: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui bantuan ini memang belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi ataupun memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Meski demikian, dukungan tersebut sangat berarti untuk meringankan beban hidup warga Tanjung Pinang yang membutuhkan.
18: Bantuan ini tentu tidak menyelesaikan persoalan kesulitan hidup, tetapi ini adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kita, yaitu pemerintah provinsi.
16: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi Rahman menjelaskan, penyaluran bantuan sembako dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Kepri. Pemprov Kepri sendiri mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepri. Khusus Kota Tanjung Pinang dialokasikan sebanyak 1.820 paket.
19: Dari total secara keseluruhan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah Kepulauan Riau baik langsung kepada masyarakat dan juga panti lebih kurang sekitar 8.300.
16: Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKKBN Kepri minta pemerintah Kota Batam lebih peduli dengan intervensi rumah tidak layak huni yang dinilai tidak terurus oleh pemerintah Batam, seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
20: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendikbangga dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN terus melakukan berbagai gerakan termasuk dengan melakukan intervensi terhadap sektor rumah tidak layak huni sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam rangkaian pencegahan stunting. Kepala BKKBN Kepulauan Riau, Dr. Victor Palimbong meminta semua pihak untuk memperhatikan langkah intervensi terhadap RTLH ini sebab Victor menilai pemerintah daerah khususnya di Batam masih kurang menaruh perhatian pada sektor tersebut. Bahkan ia menilai Pemkot Batam tidak ikut andil ataupun hadir dalam pelaksanaannya.
21: Dan Batamnya tidak kalah jeleknya koordinasinya. Teman-teman pernah ikut kan launching sekolah lansia kan? Ada nggak OPD kami? Ada nggak? Belum datang kan? Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saya melakukan intervensi RTLH di wilayah Kota Batam? Tanyain ke Pemkot. Dia tahu nggak? Tanyain aja. Saya nggak usah jawab. Lihat kehadiran mitra begitu banyak. Hadir gak wali kota atau ibu perkembangannya? Gak hadir. Peduli gak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis. Bilang Victor yang bilang. Saya gak ada urusan. Tulis itu. Bilang Victor bilang mempertanyakan kontribusi wali kota untuk melihat rakyatnya. Rakyatnya susah yang bantu siapa coba? Swasta kan? Yang provokasinya siapa tuh? BKKBN.
20: Pada 2026 ini BKKBN telah melakukan intervensi terhadap 30 lebih hunian berstatus rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga penghujung 2026. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Masih dari Batam, pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
2: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi yang digunakan dalam pembahasan perubahan KUAPBS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Angka pertumbuhan Batam tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,4%. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Mustafa, menyebut pertumbuhan ekonomi Batam masih ditopang sejumlah sektor yang menunjukkan tren positif, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata.
3: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4% sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
2: Selain aktivitas industri dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi Batam juga diproyeksikan mendapat dukungan dari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aerotechnik juga disebut menjadi bagian dari faktor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, inflasi Kota Batam pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5% atau masih sejalan dengan target inflasi nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa memimpin langsung penebaran 16.500 bibit ikan garing di Negari Koto Tinggi sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi warga pasca bencana. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan.
22: Upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana di Negari Koto Tinggi terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perikanan, pemerintah daerah mendistribusikan sebanyak 16.500 ekor bibit ikan garing berkualitas di kawasan Kampung Sarugo. Penebaran puluhan ribu bibit ikan itu dilaksanakan di area perairan lokal Kecamatan Gunung Omeh untuk memperkuat ketahanan pangan warga. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Torisha menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah penanganan dampak bencana alam yang terjadi pada November lalu. Ahlul Badri Torisha menyampaikan apresiasi atas ketangguhan masyarakat Negari Koto Tinggi yang mampu bangkit dan pulih lebih cepat. Pemerintah daerah berharap intervensi bantuan hibah sektor perikanan ini dapat mengembalikan produktivitas harian warga setempat.
23: Dari Kampung Terindah di Sumatera Barat, Kampung Sarugo, Saribu Gonjong, Negari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota. Ini adalah daerah yang November kemarin ditimpa bencana, tapi alhamdulillah bisa bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Bersama Dinas Perikanan, kita menebar bibit ikan garing sebanyak 16.500 ekor. Dan semoga bibit ini nanti juga bisa mengembalikan semangat masyarakat untuk bisa berjuang bangkit dari ketertinggalan menuju daerah yang berkemajuan.
22: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha menilai bahwa keberhasilan budidaya ikan garing itu nantinya akan menjadi salah satu penopang ekonomi berbasis komunitas di Kampung Sarugo. Langkah taktis perikanan ini diproyeksikan dapat mendatangkan nilai tambah ekonomi berkelanjutan bagi kelompok masyarakat di wilayah Gunung Omeh. Irsyad melaporkan.
0: Proses penggunaan dan pemesanan tiket secara online di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Seyselari dan sebaliknya akan terus digesa. Ditargetkan 17 September 2026 ini akan tuntas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
24: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari mulai dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Dishub menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI. Saat ini proses penerapan sistem tersebut memasuki tahap penyediaan dan juga pemasangan infrastruktur pendukung. Sejumlah peralatan yang dibutuhkan PT GBSI mulai dikirim ke Bengkalis dan diperkirakan seluruhnya tiba pekan ini. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan peralatan yang dikirim tersebut antara lain gate, perangkat komputerisasi,

0: peralatan jaringan yang akan digunakan untuk pendukung sistem e-ticketing di Pelabuhan Roro. Menurutnya, setelah seluruh fasilitas tiba, pemasangan dan juga pengerjaan infrastruktur akan langsung dilakukan oleh pihak PT GBSI. Di sisi lain, Dinas Perhubungan Bengkalis juga melakukan sejumlah penyesuaian terhadap fasilitas dan pola antrian kendaraan di pelabuhan agar dapat mendukung penerapan sistem e-ticketing atau tiket elektronik tersebut.
1: Ya, PT GBSI sudah ini kirim barang lah gitu. Perkiraan minggu depan ini udah sampai di sini semua barang-barang, sampai peraturan langsung pengerjaan katanya.
0: Sementara itu, CEO PT GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan untuk mendukung penerapan e-ticketing sudah dikirim ke Bengkalis.
2: Ya, nanti para datang, tim kita datang juga gitu untuk kerja sipil aja sih baru pertama kali gitu. Jaringan segala macam gitu, Pak. Kita ada 17 ya. 17. Tergantung isunya, Pak. Kita sih sampai siap gitu loh.
0: Firdaus juga menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat mulai digunakan pada 17 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Garda Ramadan melaporkan.
5: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sosial dinilai relevan untuk diterapkan masyarakat, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Ketua MUI Kota Tanjung Pinang, Prihatmi Eko Diandoro, mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali meneladani sosok Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut tercermin melalui sikap menjaga perdamaian, keselamatan, serta hubungan baik dengan sesama tanpa membedakan latar belakang. Dirinya menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Dan kita wajib meneladani dengan momentum hari kelahiran beliau, itu Maulid Nabi, bahwa di sini beliau itu dilahirkan, diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.
5: Sementara itu, Ustaz Muhammad Zaini mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan tersebut harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran dan keteladanan Nabi, termasuk meningkatkan kepedulian kepada kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan.
7: Peringatan Maulid Nabi dengan kita meneladani akhlaknya Nabi. Nah, berbagi itu sangat penting sekali, itu yang dicontohkan oleh Nabi.
5: Peringatan Maulid Nabi tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus melahirkan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buka peluang kerja dan pengembangan diri. Pemerintah Kota Pekanbaru dorong pemuda memanfaatkan loker online serta program pelatihan. Berikut laporan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong generasi muda untuk memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan, mulai dari akses informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan peningkatan keterampilan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Selain agenda tahunan tersebut, informasi lowongan pekerjaan juga tersedia secara online melalui layanan loker online milik pemerintah kota.
9: Jadi setiap tahun kita membuka namanya bursa kerja melalui Disnaker, dan kita juga membuka setiap saat melalui loker online di Disnaker. Jadi silakan kawan teman-teman, gak usah khawatir, bursa kerja dan juga lowongan pekerjaan insya Allah akan terus terbuka melalui kanal pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah kita sediakan.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Pekanbaru, Indra Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus menyiapkan berbagai kegiatan pelatihan yang dapat diikuti oleh pemuda Kota Pekanbaru.
10: Pelatihan-pelatihan itu tentu diikuti oleh kawan-kawan pemuda. Kita akan libatkan di dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang kita akan bikin nantinya, dan kami juga berharap organisasi kepemudaan juga bisa kita daftarkan di Dinas Pemuda Olahraga sehingga legal, dan ketika ini sudah legal, kita nanti akan bisa ikut sertakan, kita kolaborasikan dengan pemerintah Kota Pekanbaru.
8: Pemkot Pekanbaru berharap pemuda di Pekanbaru tidak hanya memperoleh peluang kerja, tetapi tapi juga mampu membangun keterampilan dan kreativitas sebagai kontribusi positif bagi Kota Pekanbaru. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
4: Perpustakaan Manggis Cendikia Kota Padang Panjang berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
11: Gerakan literasi berbasis masyarakat di Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi. Perpustakaan Manggis Cendikia, Perpustakaan Kelurahan Kampung Manggis berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Kepala Perpustakaan Manggis Cendikia Titin Kartikasari kemarin menyampaikan prestasi tersebut menjadi bukti bahwa perpustakaan kelurahan dapat berkembang bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang belajar, pusat informasi, edukasi, serta wadah pemberdayaan masyarakat. Dirinya menjelaskan, penilaian dalam lomba tersebut tidak hanya melihat jumlah dan kelengkapan koleksi buku. Aspek yang dinilai juga mencakup

0: tersebut tidak menjadi tujuan akhir. Sebaliknya, capaian itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat gerakan literasi di tingkat kelurahan. Nofri melaporkan.
1: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis lolos ke final PCFest 2026 di Politeknik Negeri Batam. Mereka akan bersaing dalam 4 cabang lomba. Berikut disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
2: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos ke babak final Politeknik Kreatif Festival atau PCFest 2026 di Politeknik Negeri Batam. PCFest 2026 merupakan kompetisi nasional jurnalistik dan media kreatif yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik dari berbagai daerah di Indonesia. Dosen pembimbing sekaligus operator kontingen Polbeng Erma Domos mengatakan kelolosan 8 mahasiswa tersebut merupakan hasil dari proses seleksi, pembimbingan, latihan, hingga penyempurnaan karya selama kurang lebih 1 bulan. Sejak awal, mahasiswa diseleksi berdasarkan minat, potensi, dan kemampuan, kemudian diarahkan mengikuti cabang lomba yang sesuai dengan karakter masing-masing.
3: Kami sangat bersyukur dan bangga karena 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos sebagai finalis Politeknik Kreatif Festival.
2: 8 mahasiswa tersebut lolos dari 4 cabang lomba, yaitu Kampus Magazine, Video Dokumenter, News Anchor, dan Digital Poster. 2 cabang merupakan lomba bertim, yakni Kampus Magazine dan Video Dokumenter, dengan masing-masing tim terdiri dari 3 mahasiswa. Sedangkan News Anchor dan Digital Poster merupakan lomba individu. Erma menjelaskan pembimbingan disesuaikan dengan karakter masing-masing cabang lomba. Salah satu finalis, Azua, mengatakan kelolosan ke babak final menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk memberikan penampilan terbaik di tingkat nasional.
4: Ini semua tidak terlepas dari dukungan dari banyak pihak. Orang tua saya, teman-teman, keluarga, pihak kampus, kemudian dosen pembimbing.
2: Babak penyisihan PCFest 2026 dilaksanakan secara daring, sedangkan babak final akan dilaksanakan secara luring di Politeknik Negeri Batam. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kualitas udara kian menurun, Dinas Kesehatan Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

Terima kasih banyak Anda balik lagi masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Kembali temani Anda di suasana sore hari ini pukul 16 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya. Komisi Penanggulangan AIDS KPA melakukan pencegahan penyebaran HIV. Dinas Pendidikan Bengkalis terapkan pembelajaran daring dampak kabut asap. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Didi Zahedi. Kami awali informasi pertama. Di Kabupaten Bengkalis tercatat penderita HIV tertinggi kedua di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Terkait dengan hal tersebut, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bengkalis mengajak semua pihak untuk bersama melakukan pencegahan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis menggelar rapat koordinasi bersama lintas sektor sebagai upaya memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Bengkalis. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di lantai 2 kantor Bupati Bengkalis pada Rabu 26 Agustus 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua KPA Kabupaten Bengkalis yang juga Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso. Kegiatan diikuti unsur pemerintahan, akademisi, media, serta sejumlah pihak terkait. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis serta Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Dalam rapat tersebut, Sekretaris KPA Kabupaten Bengkalis Rita Puspita memaparkan perkembangan kasus HIV di wilayah Kabupaten Bengkalis. Ia menyebutkan kasus HIV yang terdeteksi saat ini menunjukkan peningkatan. Salah satunya karena semakin banyaknya masyarakat yang secara mandiri melakukan pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan ditemukan kasus HIV pada sejumlah kelompok berisiko. Karena itu, langkah selanjutnya perlu dilakukan dengan memperkuat penelusuran dan pencegahan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau berisiko tertular. Namun Rita menegaskan bahwa upaya tersebut tetap harus mengedepankan prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas penderita.
2: Selama ini kita sudah melakukan, pertama tadi sosialisasi juga pasti, yang kemudian kita juga ada namanya penjangkau. Penjangkau ini bertugas untuk mendampingi dan untuk memotivasi jika ada masyarakat yang merasa melakukan perilaku berisiko tinggi, seperti kita sampaikan tadi pelaku berisiko tingginya misalnya hubungan seksual, narkoba suntik, transfusi ya, yang seperti kita sampaikan tadi, dia akan merasa dengan penuh kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik-klinik yang sudah kita tentukan.
1: Sementara itu, Ketua KPA Kabupaten Bengkalis Bagus Santoso mengatakan, perkembangan zaman dan semakin terbukanya mobilitas masyarakat turut menghadirkan tantangan baru dalam penanggulangan HIV/AIDS. Ia mengungkapkan salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan HIV adalah anak-anak yang berhubungan seks dengan laki-laki atau LSL. Menurut Bagus, HIV bukan hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga dapat berdampak terhadap keluarga apabila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan secara tepat.
3: Peradaban itu semakin maju, maka di situ juga pasti ada hal-hal yang negatif. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis ini, sekarang di pulau yang namanya AIDS juga ada tren naiknya. Dan yang paling miris ternyata LSL, laki-laki suka laki-laki, kaum sodom.
1: Bagus juga menjelaskan saat ini di Kabupaten Bengkalis telah memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang dapat menjadi tempat masyarakat melakukan pemeriksaan dan mendapatkan layanan terkait HIV, di antaranya RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau serta sejumlah puskesmas. Bagus berharap seluruh organisasi perangkat daerah OPD, DPRD, dunia pendidikan, media, masyarakat serta unsur terkait lainnya dapat mengambil peran dalam memperkuat sosialisasi edukasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Setelah mengeluarkan edaran penggunaan masker di lingkungan sekolah, akibat semakin meningkatnya indeks standar pencemaran udara, Dinas Pendidikan kembali mengeluarkan edaran untuk pembelajaran jarak jauh atau daring bagi satuan pendidikan mulai TK hingga SMP. Berikut informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan terkait kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Untuk sementara, proses pembelajaran dilaksanakan dari jarak jauh atau secara daring. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan kebijakan pembelajaran daring diterapkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik. Sebelumnya, Disdik Bengkalis juga telah mengeluarkan edaran penggunaan masker di lingkungan sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara.
5: Jadi memang pertama kami Dinas Pendidikan mengeluarkan edaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada kondisi bencana kabut asap ini. Pertama sekali edaran kami itu kami mengarahkan ataupun menghimbau agar menggunakan masker pada saat pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. Namun kita juga terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan BPBD, dan berdasarkan hasil pemantauan juga indeks standar pencemaran udara ISPU.
6: Ya.
5: Jadi karena terus menunjukkan angka peningkatan polusi, makanya Pak Kadis atas saran juga dari Koordinasi Lingkungan Hidup mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara daring ataupun jarak jauh. Meskipun alhamdulillah pagi tadi hujan, tapi berdasarkan hasil pantauan ISPU itu tetap masih di angka tidak sehat, menunjukkan kategori tidak sehat. Jadi untuk sementara edaran tersebut masih berlaku sampai hari ini. Dan kita lihat perkembangannya ke depan dalam sehari dua hari ini.
4: Mutu Saili menjelaskan penerapan pembelajaran daring akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Bengkalis. Disdik akan terus melakukan pemantauan dalam 2 hingga 3 hari ke depan sebelum menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Mutu Saili berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan secara tatap muka. Ia juga menghimbau satuan pendidikan dan orang tua tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak serta mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kualitas udara. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Penyaluran makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bengkalis masih disalurkan pada Rabu pagi. Namun untuk pengambilannya disarankan oleh orang tua wali murid dikarenakan Disdik telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau daring.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Bengkalis tetap disalurkan pada Rabu 26 Agustus 2026. Meski kegiatan pembelajaran tatap muka telah dihentikan sementara akibat kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat. Penyaluran dilakukan dengan ketentuan pengambilan makanan diupayakan oleh orang tua atau wali bukan oleh peserta didik. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan kebijakan tersebut menyesuaikan surat edaran terkait penghentian sementara distribusi MBG di wilayah yang terdampak kualitas udara yang tidak sehat akibat karhutla. Karena surat edaran baru diterbitkan 25 Agustus dan SPPG telah menyiapkan bahan baku, maka MBG tetap disalurkan untuk dikonsumsi peserta didik di rumah.
5: Dan saya juga kemarin tadi malam sudah koordinasi juga sama koordinator PJM untuk Kabupaten Bengkalis.
6: Iya.
5: Karena memang surat edaran itu baru kita edarkan malam tadi. Dan kemudian besar SPPG sudah melakukan apa istilahnya ya, sudah menyediakan stok untuk hari ini. Ya. Jadi kami sarankan agar mengikuti surat edaran dari Badan Gizi Nasional. Jadi dalam artian yang sudah terlanjur beli stok untuk hari ini tadi itu silakan
6: didistribusikan.
5: Didistribusikan, tapi dengan catatan agar orang tua juga yang mengambil ke sekolah atau seperti apa, bukan si murid yang diminta untuk mengambil makanannya.
4: Mutu Saili menjelaskan kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Sementara untuk pelaksanaan selanjutnya, distribusi MBG akan menyesuaikan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pemerintah dan instansi yang berwenang. Surat edaran tersebut mengatur penghentian sementara distribusi MBG pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bagi SPPG yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat dan berbahaya. Penghentian bersifat situasional dan dapat dievaluasi kembali apabila kondisi udara telah membaik. Sedangkan SPPG yang tidak terdampak tetap menjalankan distribusi MBG sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Monfiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, meskipun pada Selasa kemarin pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup udara dalam kondisi kurang sehat, namun sebagian warga masih tetap beraktivitas tanpa masker. Sementara hari ini hujan mengguyur Kabupaten Bengkalis, kabut asap masih terlihat. Informasi ini disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Aktivitas masyarakat di Kota Bengkalis masih berlangsung normal meski kualitas udara mulai menunjukkan indikator kuning atau masuk kategori tidak sehat pada Selasa kemarin. Kabut asap tipis terlihat menyelimuti sejumlah wilayah Bengkalis sejak pagi hingga siang harinya. Pantauan di sejumlah ruas jalan utama di Kota Bengkalis menunjukkan arus lalu lintas masih ramai, terutama kendaraan roda 2. Namun, sebagian besar pengendara terlihat masih melintas tanpa menggunakan masker. Aktivitas masyarakat di ruang terbuka juga tetap berlangsung. Di lapangan pasir Bengkalis yang berada di tepian Selat Bengkalis, misalnya warga masih terlihat duduk santai, berjalan bersama keluarga maupun menikmati suasana pantai. Sejumlah pedagang juga tetap berjualan seperti biasa, salah satunya Ahmad, pedagang ikan cupang yang berjualan di kawasan lapangan pasir Bengkalis. Pria berusia lebih dari 60 tahun ini terlihat santai menjajakan dagangannya tanpa mengenakan masker. Ahmad mengakui kondisi udara sejak pagi terlihat berkabut. Meskipun kabut yang menyelimuti kawasan tersebut cukup tipis, ia juga menyebutkan jarak pandang sedikit terganggu, namun tidak mencium bau asap ataupun merasa sesak saat menghirup udara.
6: Kalau sekarang Bapak lihat banyak udara, cuman ini berkabut atau apa dari pagi tadi?
7: Ini
6: ada asap gitu, kabut asap gitu. Ada terasa sama kita perbedaan cuacanya, udara gitu. Ada hari-hari biasa gitu. Masih biasa ya.
7: Cium bau asap dulu. Gini-gini.
6: Berarti tak ada cium bau asap gitu ya, masih biasa lah rasanya.
1: Hal serupa juga disampaikan Jumari, warga Kecamatan Bantan yang datang ke lapangan pasir Bengkalis bersama istri dan anaknya. Ia datang menggunakan sepeda motor dan memilih beristirahat di tepi pantai menjelang siang. Jumari mengakui pandangan mata sedikit kabur akibat kondisi udara yang terlihat berkabut. Namun ia belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut merupakan kabut biasa atau asap. Ia juga mengakui belum mengetahui adanya imbauan pemerintah adanya masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
6: Mungkin ini kan kalau di Banten tuh nampak ada kabut itu.
7: Nampak.
6: Terasa nggak kita ada perbedaan?
7: Bawa asap terasa nggak perih waktu.
6: Terasa ada
7: perih waktu. Perih itu motor itu.
6: Iya. Imbauan pemerintah kan sudah ada menggunakan masker. Sudah banyak yang tahu belum menggunakan masker?
8: Masih ini saya belum tahu. Saya mau balik pulang ke Malaysia nih.
6: Oh, di Malaysia. Oh, di Malaysia. Rasanya kabut kemarin.
8: Malaysia kabut juga.
6: Waktu balik.
8: Kabut juga di Malaysia pun ada kabut.
6: Oh, di kapalnya waktu balik ke sini.
8: Tapi kabutnya aman. Kabutnya pun tak apa-apa lah. Waktu saya balik malam.
6: Ma, kalau ditengok dari Malaysia ke Bengkalis ini, mana yang buat apa yang kabut asap?
8: Tapi saya tengok, yang lewat macam Malaysia kok kabut.
7: Tak terlalu pekat lah.
1: Sementara itu, berdasarkan data Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien SPKUA Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis, kualitas udara Bengkalis pada siang hari tersebut pada Selasa kemarin menunjukkan konsentrasi PM2,5 mencapai angka 151. Angka tersebut berada pada indikator kuning dan masuk kategori tidak sehat, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kepala DLH Bengkalis Agus Susanto mengatakan bahwa sebelumnya juga telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat sejak Senin sore agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika aktivitas di luar rumah tidak dapat dihindari, masyarakat diimbau menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan partikel udara terutama PM2,5. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis dalam Warta Berita Daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia menyoroti standar penghasilan layak bagi dosen di Indonesia. Mereka menilai penghasilan dosen tidak bisa disamakan begitu saja dengan upah minimum, dikarenakan memiliki karakter profesi dan kondisi institusi yang berbeda. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
9: Mahasiswa Indonesia di Skotlandia menyoroti persoalan standar penghasilan layak bagi dosen di Indonesia. Hal ini disampaikan mahasiswa PhD University of Dundee, Rinaldi, kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Rinaldi, standar penghasilan dosen tidak dapat langsung disejajarkan dengan upah minimum sebab profesi dosen memiliki tuntutan yang khas mulai dari pendidikan dan pengajaran hingga penelitian serta pengembangan keilmuan.
10: Dosen memiliki tuntutan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan keilmuan. Karena itu, menurut saya, kita perlu membedakan antara batas minimum penghasilan secara umum dengan standar penghasilan yang layak bagi profesi akademik.
9: Rinaldi menambahkan, standar penghasilan dosen juga perlu melihat karakter dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi di Indonesia memiliki bentuk dan sumber pendanaan yang beragam, sehingga kemampuan dalam memenuhi standar penghasilan dosen juga tidak sama. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee Rahmawati menyampaikan perspektif dari pengalamannya sebagai dosen di perguruan tinggi swasta. Ia mengatakan, gaji pokok dosen relatif stabil, namun pendapatan tambahan seperti honor mengajar dan praktikum sangat bergantung pada kondisi keuangan institusi.
11: Di sisi penghasilan atau gaji pokok itu memang relatif stabil ya, gitu. Tapi kalau dalam konteks pendapatan tambahan yang di luar gaji pokok, misalnya seperti honorarium mengajar, honorarium praktikum, seperti itu memang sangat fluktuatif tergantung dengan kondisi institusi.
9: Rahmawati menjelaskan penurunan jumlah mahasiswa dapat berdampak pada kondisi keuangan perguruan tinggi dan pada akhirnya dapat mendorong penyesuaian pendapatan tambahan dosen. Rinaldi menilai upaya meningkatkan kesejahteraan dosen, karena itu tidak cukup hanya dengan menetapkan angka penghasilan. Diperlukan pula mekanisme pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru non-ASN di Indonesia. Guru tetap yayasan dan guru honorer dinilai masih menghadapi lemahnya posisi tawar dan ketidakjelasan dalam mendapatkan penghasilan yang layak.
9: Persoalan kesejahteraan guru non-ASN menjadi salah satu perhatian mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia. Hal ini disampaikan mahasiswa PhD University of Dundee, Irawan Faizal, kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Irawan menyebut guru non-ASN, khususnya guru tetap yayasan dan guru honorer, berada dalam posisi dilematis karena berkaitan dengan rezim hukum pendidikan dan ketenaga kerjaan.
12: Jadi guru yang bekerja di lembaga swasta menghadapi ketidakjelasan dalam menuntut hak atas penghasilan yang layak. Karena di satu sisi tidak dapat sepenuhnya mengacu pada standar UMR, namun di sisi lain juga terikat pada kontrak kerja yang sudah disetujui dengan yayasan yang ia kontrak.
9: Menurut Irawan, kondisi tersebut dapat memperlemah posisi tawar guru ketika berhadapan dengan yayasan atau pengelola lembaga pendidikan swasta. Ia menyebut penghasilan guru honorer dalam prakteknya dapat berada pada tingkat yang sangat rendah. Bahkan Irawan mencontohkan penghasilan guru honorer dapat berkisar Rp1.200.000 per bulan dengan beban mengajar yang pada umumnya mencapai 24 jam per minggu. Sementara itu, Ketua PPI sekaligus pemandu diskusi Fawaz Rafi menilai persoalan kesejahteraan guru dan dosen tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji.
13: Diskusi ini menyoroti bahwa permasalahan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia bersifat struktural dan juga berakar pada Undang-Undang 14/2005 yang memberikan pengakuan normatif terhadap profesi dosen dan guru, namun implementasinya menunjukkan disparitas yang signifikan di antara institusi tersebut.
9: Fawaz menyebut perbedaan kapasitas dan model pembiayaan antar institusi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, pembahasan mengenai kesejahteraan guru dan dosen perlu melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk dari sisi regulasi, kelembagaan, dan kemampuan pembiayaan pendidikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Rabu 26 Agustus 2026. Akhirnya saya Didi Zadi Mokri, tim kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah? Ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan.
Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah SAW, seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku?
Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: يقول صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Bertaubat dengan sepenuh hati, dengan menyesali dan menangis menetes air mata hati, dengan niat taubat nasuha. Dengan sepenuh hati, kembali ke jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi Allah, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihat, tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih, yakni orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menawarkan dengannya dengan sumpah palsu. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian, karena dapat menggagalkan kesyukuran dan menghilangkan pahala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba' Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya, tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar agama Islam kita pada hari ini adalah memanfaatkan waktu.

Kan sesuatu yang misteri bersifat terpanjang tetapi juga yang terpendek, tercepat tetapi juga yang terlambat. Kadang-kadang kita tidak mengindahkannya, setelah ia berlalu baru kita menyadarinya. Ia menelan segala yang kecil, membangun segala yang besar. Apa itu? Itulah waktu. Waktu adalah yang terpanjang karena ia ukuran keabadian, yang terpendek karena tidak seorang pun mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia ini. Bagi mereka yang gembira, waktu berjalan begitu cepat. Tapi bagi mereka yang sengsara, waktu berjalan begitu lambat. Tak ada yang dapat kita lakukan di dunia ini, karena waktu adalah satu-satunya pentas bagi kehidupan kita di dunia ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Mulai dari wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian was subhi, demi waktu subuh. Selanjutnya wad duha, demi waktu duha. Kemudian wal asri, demi waktu asar. Kemudian wan nahar, demi waktu malam. Para ahli tafsir menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan sesuatu, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita betapa besarnya nikmat dan pengaruh sesuatu tersebut. Dan jatah waktu kita sehari semalam sama, yaitu 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik setiap harinya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh tempo dulu tidak menyukai orang-orang yang santai, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan agama. Maka oleh sebab itu, waktu luang bagi laki-laki adalah kelalaian, sedangkan waktu luang bagi perempuan adalah nafsu birahi yang menggerakkan insting dan memikirkan syahwatnya. Bukankah istri wazir tertawan hatinya dengan Nabi Yusuf dan memperdaya Yusuf agar jatuh ke dalam lubang jeratannya karena waktu luang yang dia rasakan? Dan waktu luang itu sangat berbahaya. Bila waktu luang itu bersatu dengan masa muda dan finansial, yakni potensi ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, Abul Al-Itahiyah pernah mengatakan, inna syababa wal firagha wal jadata mubsidatun lil mar'i ayyi mubsidatin. Artinya sungguhnya masa muda, waktu luang dan banyak harta adalah perusak bagi mereka-mereka yang benar-benar ingin rusak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu, seorang ulama kontemporer bernama Dr. Syekh Yusuf Qardalawi, dalam bukunya yang berjudul Al-Waktu Fil Hayatil Muslim, dia mengatakan, ada empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Beginilah seorang muslim dalam memanage waktunya, dalam menyikapi waktunya. Dan yang kelima adalah termasuk perbuatan haram yang dilakukan seorang muslim terhadap waktu. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu? Yang pertama adalah memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Namun yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun arti ibadah dalam arti yang luas itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan kana fi'lan jalian kana aw khafiyan. Ibadah itu adalah satu nama yang disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan agar suatu perbuatan itu dapat dinilai ibadah, maka syaratnya ada lima. Yang pertama, perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai
ibadah.

Kemudian perbuatan tersebut, yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala amal, segala perbuatan dinilai berdasarkan niat. Maka oleh sebab itu, aktivitas makan dan minum jika tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas makan dan minum itu hanya dapat dinilai al-ada saja. Apa arti al-ada? Kebiasaan rutin saja. Tetapi apabila makan dan minum itu diniatkan dengan makan dan minum mendapatkan tenaga dan kekuatan, lalu tenaga dan kekuatan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minum seperti itu dapat dinilai ibadah. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar mengandung kebaikan. Kemudian yang keempat adalah harus memperhatikan garis-garis dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, agar satu perbuatan itu dapat dinilai ibadah, yang kelima adalah tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Munafikun, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harta, gara-gara anak lalai dalam beribadah kepada Allah. Jika itu terjadi, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian mimbar agama Islam kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
0: Hei, awas ada motor depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
1: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
2: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
0: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen itu Pak?
15: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.

0: sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal, dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
3: Betul,
1: ya.
3: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
3: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
3: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
2: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
4: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
2: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar

0: 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapili, Tewali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu dong. Pojok mbak ada nih.
0: Oh,

Okay.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik, Kek, aku menyalur. Jangan kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa.
0: Makanya Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: ini
0: ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja enggak cukup ya.
1: Karena bakat saja enggak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi
0: iya.
1: Yang sangat luar biasa keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan betul. Kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas. Menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Yes. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Irma lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng bareng. Ini wow.
2: Gimana sih? Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: Iya.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic? Mike?
2: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya?
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu
0: ada,
1: lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
3: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Yay. Buat yang keren-keren di di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
4: Masing-masing ya.
0: Iya,
4: kan?
0: Ya.
1: Boleh
4: dari paling tua dan paling
3: tua. Paling positif.
1: Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Oh, terus ngajar juga. Aduh.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Steven?
5: Iya. Bapak aku.
1: Iya. Lah. Ada Steven orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas
0: Yuda. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
4: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Steven, iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
4: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
4: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya,
0: di vokal sama di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
4: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
4: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
4: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
4: Iya, Sinaran.
0: Oke.
4: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
4: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu.
1: Selama pokoknya.
0: Itu ya.
4: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini tak main film mana? Juga.
1: Gimana Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Benar, Mbak Ida.
1: Itu benar, salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini, apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di slow juga.
0: Pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
4: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy ini gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo. Irma.
4: Terus dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Jadi
2: ada ancaman.
1: Ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh, seru.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di
1: hari yang sama. Oh, di hari yang sama ini ya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh.
2: Baru pengumuman
1: pemenang.
0: Ya. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Selesai gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi enggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis
0: ya.
3: Acaranya itu dari subuh.
4: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23, jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan.
2: Kita
0: deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
6: Nama Sari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana, oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba deh.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Yang Om sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
6: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
6: Terima kasih,
0: Pak. Okay.
1: Siap.
0: Oke, Pak Kendi.
1: Silakan.
3: Dijawab langsung ya,
0: nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
6: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
6: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita ke Manado
1: ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
7: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik
1: Bang. Ayo silakan Bang Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey.
1: Betul.
0: Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personel ini
1: bersilakan.
7: Satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personel ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
4: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
2: Aku udah
8: Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan.
1: Ya, silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis. Ya, izin.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke. Okay.
3: Itu sudah. Nah,
8: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
8: Siap, Bian. Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih, Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
8: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Pasti orang Hasan.
9: Selamat malam, Bang Yudin. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
9: Apa kabar, Masya
1: Allah. Alhamdulillah.
9: Baik. Yuk, di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
9: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren. Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
9: Sarwana,
0: woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
3: Sarwana ini orang Makassar kan ya?
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
9: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
9: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
9: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
9: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
9: Irma Jun, ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
9: Siap. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
9: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: siap.
9: Ya buat tamu semuanya.
1: Ya.
9: Buat Irma Jun, berkarya terus. Existence berarti kamu
1: siap. Ya.
9: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
1: Oke, Bang Hasan.
9: Berikutnya.
0: Oke. Okay.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
10: Halo, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bayu di Baik Pernama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
10: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
10: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
10: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
3: Orang Makassar tuh gimana-mana soalnya.
10: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya,
10: yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, kalau kita pung apa itu di YP ya?
10: Masohi, kota Masohi Maluku.
1: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
10: Pantai Kuakua.
1: Kuakua iyo isu lama dari sana.
10: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
10: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal Indonesia malu kutengah.
1: Siap. Iya ya, Nona, Uplira Nortarita.
0: Woi. Apa jawabnya?

0: Ini spesial buat Sarwana tadi.
1: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
2: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari ya. Kecil ya.
2: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
2: Ya. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
2: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Gadget.
2: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang kan canggih.
2: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
3: Aku nggak apa.
0: Ya around
1: iya, 10
0: lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
3: Single lebih banyak sih sebenarnya.
2: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
3: Akan merubah.
1: My God banyak ya.
3: Cinta.
1: Lo harus konser tuh.
2: Datanglah. Datanglah.
0: Datang udah ya. Oke.
1: Heeh. Lebih
2: cinta. Stephen Junnya juga dong.
3: Oh iya,
2: kalau Stephen Jun
3: kan kita
1: yang duo ya itu.
3: Kalian sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
2: Lebih udah banyak dia.
3: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
4: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen dia.
4: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Mengapa terpilih, terus waktu kan menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
4: Terus Sinaran.
1: Benar-benar. Itu ya. Oh banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
2: Iya harus.
0: Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
1: Iya masih ada.
2: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama rumpis.
0: Judulnya bukan haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke. Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
1: Enggolari.
5: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak juga.
5: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya. Kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
2: lebih,
0: fansnya
2: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan.
2: Ada.
0: Saat kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
2: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
2: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
2: Ada sempat.
1: Sama Julius
2: Julia.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
2: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
2: Produktif.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Joe tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia.
5: Dari mana dia tuh?
0: Dibalik
1: sekarang ya.
5: Bangsar dulu.
2: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
2: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
2: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng.

0: gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke.
2: Karena di samping aku.
0: Iya, karena di samping. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Sip,
2: sip, sip. Kita ambilin.
1: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara
2: menjaga
1: vokal.
2: Menjaga.
1: Oh, oke.
2: Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan
2: jadi
1: mau ya.
2: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju.
2: Kalau itu
1: betul
2: gitu.
1: Ya. Setuju.
2: Tuh. Ya itu aja.
1: Siap.
3: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
4: Ya. Sama sih Kostin, latihan.
2: Ya. Idem ya.
4: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
2: Semakin berumur. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
2: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga sebenarnya. Okay. Apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
3: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
2: Farabi yang aku mau masukkan ya.
3: Kak Irma.
5: Ya, mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
5: Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
5: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
1: Harus ngikutin tren apa sekarang?
2: Iya benar.
5: Terus sebenarnya kita bermunculan.
3: Betul.
2: Iya.
5: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh, kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
5: Iya.
0: Gitu.
5: Nah, kita juga latihan
2: tersebut. Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
5: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
0: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
2: Nigo sama Bobo.
3: Oke.
0: Gak salah, suaranya bagus kan?
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan juga Jakarta. Selamat malam juga barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Ada, oh lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira dia.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya,
3: Sarwana lagi.
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Suka duka. Okay. Aja ya,
0: pertanyaannya.
4: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan kanan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya?
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ika.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ika Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Iya. Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, iya, iya. Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya, Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Hmm, bukan iya, di Kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa semua.
3: Oh, okay. Bisa bahasa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam, malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Teh,
6: pernah enggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oke. Oh,
1: oke, okay. Okay, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Nah, gitu. Itu apa? Oh, dari ya, keempatnya mau merasa.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan,
0: Teteh. Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Yeah. Terus?
6: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada kakak ini, kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih, ya. Hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
1: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam, Bangle.
1: Bangle, selamat malam, Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, so tahu gue iya lagi.
5: Di Tarakan Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
3: yang punya RRI sih, Bang.
1: Itu. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Irma Jun Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah
1: Tidung. Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih, itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang
1: Leman. Bang Leman selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga. Siap, bisa
0: kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah nyanyi ke Lampung gitu satu.
0: Oh, nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halo juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Okay,
1: okay, nanti
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Okay. Salam balik. Mm-mm. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tampak ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Malam buat semua yang cantik.
0: Kamu nggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Siapa sih Mas Yudi?
0: Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku.
9: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke Bu Merpati.
9: Aduh malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan gembira. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
1: Boleh.
9: Kan keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma ketawa.
9: Mbak Irma itu aku ya kan berarti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yan Julio, iya
0: sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas, siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
7: Mas Tifa.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko, no, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Bersama. Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
0: Siap.
1: Yo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja.
9: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Salam Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
0: Siap.
10: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya, ya, karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Kita buatnya satu-satu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
0: Alto ke sopran.
1: Mezzo sopran.
0: Barito.
12: Iya, kalau aku mezzo sopran, ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya ya.
1: Iya, mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
13: Sar. Aku pen. Apa ya, kok
1: tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi
1: dia. Iya, apa-apa.
12: Siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku, kalau sama orang luar, sama Brian McKnight. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
12: Oh, iya,
3: Iya mau banget.
1: Wah mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston.
11: Cita-cita aku dari
15: okay. Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya.
13: Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
15: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Enggak dimusuhin. Koko kan baik.
13: Kan
1: udah dua duetnya lo udah.
3: Eh pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
11: Koko Steven. Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
13: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma keren banget itu.
11: Kalau yang lokal ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin. Kalau Sarwana
13: ini oh, kamu deh ya?
1: Udah.
13: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya, bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
13: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
0: Kok, aduh, Maher Zain. Bukan Zem.
13: Zem. Maher Zain ya.
1: Maher Zain kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
13: Iya.
1: Iya. Maher Zain. Tapi Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher
13: Zem.
1: Bener.
13: Maher Zain.
3: Bener, Maher Zain.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya Mas?
13: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Bagian lemah. Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
13: Minum. Oh suka duka.
1: Iya suka duka.
0: Iya nyanyi lah sepanjang berkarir.
1: Iya dalam berkarir.
0: Iya.
1: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
13: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
13: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Kepenon.
1: Apa?
3: Ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
13: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
13: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempet saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Jadi yes. Friend of mine
3: Java Jazz, ya. Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz ya. Banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
13: Aku.
0: Iya dong.
13: Sukanya terima duitnya.
1: Coba jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
13: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
13: dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru
13: lagi ya.
1: Tuh.
13: dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Betul, nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
13: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget
3: tuh. Nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
11: Itu kita lagi mau kompetisi
0: Okay.
11: di Filipina.
0: Betul.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Iya kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Kompak gitu ya. Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita terus. Suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
11: latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal tiga cewek
11: tahu,
1: tiga cewek nggak ada suara nih. Akhirnya
11: buat suara, baru boleh di hari H.
1: Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres dulu ya,
3: stres banget.
13: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
11: enggak terus dilepas iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
13: peserta udah pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya
3: Wow, keren. Ya benar
0: ya, ya, ya,
3: nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran
3: sama
1: langsung
3: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
1: Nah, dengan
0: okay.
1: Mendadak
0: gitu.
1: Oh.
3: Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
1: termasuk
3: gigi.
1: The Vocal Legacy ini. Aduh.
11: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja terus
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak enggak bisa keren gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
15: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
15: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Berikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
13: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, The Vocal Legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
13: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
13: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lu kata-kata kita. Aku sih yes.
13: Ada ceritanya lu itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
13: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
13: Jawab dulu itu.
1: Iya kenapa bisa namanya The Vocal Legacy?
0: The Vocal Legacy.
1: Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Ya? Nah kita ini kan
1: para penyanyi
15: yang bisa dibilang
13: enggak mesti
15: beneran senior katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda,
15: enggak
1: mau terima
15: caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
15: kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa
14: kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu ya.
1: Masih ingat nggak? Masih ingat nggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
0: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue
1: lupa. Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener intimidasi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa lu. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah. Wes. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja.
0: Curang. Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan iya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Mbak Ita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah.
0: Ayo. Penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bikambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya. Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga.

0: Gak inget sama sekali ya.
1: Inget. Satu lagu aja gak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener gak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
2: setengahnya. Itu kerjaan banget.
1: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian. Udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria. Selamat malam.
3: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
3: Masuk kecil cantik, kita Purnama Sari.
1: Iya, Cik.
3: Apa yang aku nyanyi, selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
3: Narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
3: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Lu tahu aja.
3: Irma Jun, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
3: Ada Audrey Papilaya ini masih saudaranya Diana Papilaya ya kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
3: Itu tante ya. Aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan ini mirip kan, sama.
3: Audrey. Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
4: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
3: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
3: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
3: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
3: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Pokoknya
3: Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
3: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Ciguria.
3: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
3: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
3: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
3: Mbak Ita juga ya. Semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
0: Siap.
3: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kemasan kecil.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Udah berapa kali kemasan
0: kecil? Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya ya,
1: nah, mulai di sini kan gede kelihatannya. Oke.
5: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
5: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube loh. Yes. Yang mana Kista nih dibilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka. Di
5: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih, gak usah nanya. Soalnya tadi semua.

0: sudah ditanyain dari tadi, dari awal dicemuni suaranya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya, semoga
1: okay, sukses.
2: Oke, terima kasih.
0: Paita juga sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
0: Semuanya aja. Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
3: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
3: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
4: Oh, dia udah
3: setengah 11 di sana. Iya,
1: setengah
3: 11. Oke. Okay. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
3: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
5: Malam.
3: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
5: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu
3: ke Samarinda.
1: Oh,
3: ke Samarinda
1: ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
3: Itu aja?
5: Itu aja.
3: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
3: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
1: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
3: Enggak usah.
1: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
4: Lagu Timur, lagu Timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: di luar ya. Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingnya ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Gitu,
3: jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
4: Betul.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Itu. Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Kasar suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Ya, coba ngomongin. Sobat jadi. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita aja di mobil gini. Iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibuka ini. Emang enggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
4: apa
1: tanya?
0: Oh, merdeka. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga ingat lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Iya,
1: kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya semua di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Gitu. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas bakar seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kitanya ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya.
2: Spill sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa untuk terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilis Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak bersama tadi pendengar ya, ada program yang kami hadirkan spesial untuk Anda dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Tadi kita sudah bersama dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang merupakan siaran berjaringan nasional yang kami hadirkan untuk Anda itu satu kali dalam sepekan kalau dari Jakartanya ya. Kalau untuk Ruang Rindu itu sebenarnya hadir setiap hari, namun khusus siaran berjaringan nasional Ruang Rindu itu satu kali dalam sepekan setiap hari Rabu, yang bisa Anda ikuti dari pukul 20 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat jam 10 malam ya. Semoga Anda terhibur tadi dan juga bisa menikmati segala hal yang telah dihadirkan dalam Ruang Rindu malam ini. Baik, saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali ya kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Malam, masih untuk hari ini tentunya di edisi Rabu, hari yang ke-26 di bulan Agustus 2026. Bersama Anda kali ini ada saya Suci Raslia ya, yang masih terus akan menemani hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita berangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik ya. Baik, di kebersamaan kita ini pendengar, tentu akan kami hadirkan juga ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 ya, baik itu lagu-lagu pop dari Blantika Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu mancanegara. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah mungkin juga santai di rumah bersama keluarga tercinta, menikmati suasana yang penuh sukacita, canda, tawa juga di dalam rumah ya. Selamat malam semuanya, atau mungkin untuk Anda yang saat ini juga sudah mulai ingin beristirahat, tidur ya setelah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas. Nah, selamat beristirahat, dan sebelum tidur ya mungkin coba sisihkan beberapa menit untuk bersyukur mendengar ya, mensyukuri hal-hal sederhana ya, masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, tadi juga masih bisa bekerja, semoga besok juga demikian, jauh lebih baik ya. Dan kita tentu tetap harus selalu bersyukur masih bisa mendengar suara orang-orang yang kita sayangi. Ya, kalau hari ini ada masalah yang belum menemukan jalan keluar, nah mungkin malam ini ya bukan waktunya untuk memaksakan diri mencari jawabannya. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah istirahatkan dulu tubuh dan pikiran kita ya. Karena terkadang setelah tidur yang cukup, pendengar ya, kita bisa melihat sebuah persoalan dengan pikiran yang lebih jernih.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Itu kami kabarkan informasi untuk Anda terlebih dahulu ya, sebelum kita kembali menikmati rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di malam ini. Berdengar ya, informasi dihimpun dari laman rri.co.id. Nah, ini khususnya untuk masyarakat di Riau, Kota Pekanbaru juga khususnya ya. Jadi kesempatan untuk kita pendengar mendapatkan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB ini tinggal 5 hari lagi. Artinya pendengar, pemerintah Provinsi Riau ya masih membuka program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif khusus denda PKB hingga akhir Agustus 2026. Menanggapi itu, Kepala Bapenda Riau Nino Wasti Kasari mengatakan ya, program ini merupakan insentif fiskal daerah untuk membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Jadi pendengar, melalui program tersebut wajib pajak ya, atau Anda itu cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan tanpa dibebani akumulasi denda keterlambatan. Ya, selain penghapusan denda, Pemprov Riau juga memberikan pembebasan pokok PKB bagi kendaraan dengan tunggakan 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak. Jadi dalam skema ini pendengar ya, masyarakat itu tidak perlu melunasi seluruh pokok pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran dihitung berdasarkan pajak terutang pada tahun terakhir ditambah pokok pajak tahun berjalan. Ya, untuk itu juga Bapenda Riau menghimbau masyarakat segera memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Pemerintah juga mengingatkan kesempatan memperoleh penghapusan denda dan keringanan pembayaran ini itu hanya berlaku selama periode yang telah ditetapkan. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Jadi jangan tunda-tunda untuk langsung ya, kita sebagai wajib pajak untuk memenuhi dalam pembayaran pajak. Apalagi untuk saat ini pemerintah masih membuka program khususnya juga pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda PKB ya, hingga akhir Agustus 2026. Masih ada beberapa hari lagi, sekitar 5 hari lagi program ini masih bisa Anda nikmati. Silakan simak informasi ini pendengar di portal resmi kami di laman rri.co.id. Banyak informasi terkini lainnya yang juga bisa Anda simak tentunya.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur,

0: Riau Malam.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

Ya, pendengar Pro 1, kita sudah menikmati ragam-ragam lagu-lagu yang menemani Anda di malam ini. Seperti lagu yang baru saja kita dengarkan itu ada lagu dari Vidi Aldiano dengan judul lagunya Pupus. Ya, Pupus Kasih Tak Sampai. Menemani kita di malam ini. Ya, masih dalam rangkaian Riau Malam. Kini telah menunjukkan pukul 23:04 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan juga lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda. Dan kami akan kabarkan juga informasi-informasi terkini dan menarik lainnya pula untuk Anda pendengar Pro 1. Nah, kali ini ada informasi yang ingin kami kabarkan khususnya untuk Anda para petani kelapa sawit di Provinsi Riau ya. Ini dari laman rri.co.id mengabarkan pendengar bahwa untuk harga tanam buah segar atau TBS kelapa sawit di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan pada periode tanggal 26 Agustus hingga 1 September 2026. Ya, mulai hari ini pendengar. Nah, kenaikan dipengaruhi meningkatnya harga CPO dan kernel. Nah, untuk itu juga dari informasi kami dapatkan bersama Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Devri Satmaja, mengatakan pendengar untuk harga pembelian tanah buah segar TBS petani mitra swadaya ini kini mencapai Rp3.878,72 per kilogram. Nah, kenaikan tertinggi ini terjadi pada kelompok tanaman umur 9 tahun yakni sebesar Rp44,33 per kilogram atau sekitar 1,16% dibandingkan periode sebelumnya ya. Devris juga menjelaskan dalam keterangannya pendengar untuk periode yang dipakai khususnya pada periode ini indeks K yang digunakan itu mencapai 93,34%. Sementara untuk harga penjualan CPO meningkat sekitar Rp178,48 per kilogram dan untuk harga kernel naik Rp168,18 per kilogram dibanding pekan sebelumnya ya. Dan kenaikan harga TBS ya tanam buah segar kelapa sawit ini pendengar terutama itu dipengaruhi oleh membaiknya harga CPO dan juga kernel tentunya. Pemerintah Provinsi Riau bersama para pemangku kepentingan itu juga terus berupaya memperbaiki tata kelola penetapan harga agar memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit. Demikian kabar ini kami informasikan ya, update informasi terkait dengan tandan buah segar harganya di periode ini dari tanggal 26 Agustus hingga 1 September 2026. Jadi TBS kelapa sawit di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan harga. Kabar baik tentunya ya untuk para petani sawit yang ada di Provinsi Riau. Update informasi ini selengkapnya pendengar tentunya di portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami, kini mendengarkan mungkin melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Selamat malam semuanya. Di malam ini lagu-lagu hits koleksi Pro 1 masih akan kami hadirkan dan saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak, kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Pendengar Pro 1, ada informasi ataupun juga pengumuman yang kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda sebelum kita kembali mendengarkan lagu-lagu di malam ini ya. Terkait dengan panggilan sidang juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, dengan ini memanggil kepada Joko Prasetyo tergugat yang beralamat di Jalan Cempaka nomor 160E RT 1 RW 5 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, kepada Joko Prasetyo agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, dengan ini juga memanggil kepada Herwanto ya, untuk Herwanto sebagai turut tergugat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 1 Kota Pekanbaru, kepada Herwanto agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita. Dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan salah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Mas 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Oke.
0: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka siapa yang sedang dalam perjalanan atau dia sakit, hendaklah ia berbuka. Dan wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, atau wajib mengganti puasa pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Dan hendaklah kamu cukupi bilangannya. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Masih perkenalkan, masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz pukul 5:29 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: kanal inspirasi.
1: Satu Pro Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Kamis 27 Agustus 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Pagi hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026 kita akan mengangkat tema menguatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini kita akan berbincang langsung bersama Ustaz Dr. Haji Syahrullah Umar, MA, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan pendengar, program Mutiara Pagi juga dirilai di Pro 1, RRI Pro 4 Pekanbaru dan RRI Bengkalis. Baik pendengar, sebelum ke line telepon tentunya untuk Anda pagi hari ini, nanti bisa bertanya-tanya langsung dengan Ustadz kita pagi hari ini terkait tema kita menguatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar, mencintai Rasulullah tentu bukan hanya dengan mengucapkan salawat atau mengenang perjalanan hidup beliau. Lebih dari itu, cinta kepada Rasulullah dapat kita tunjukkan melalui bagaimana kita mengenal beliau, meneladani akhlaknya, mengikuti sunnahnya, dan menerapkan nilai-nilai yang beliau ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membahasnya, pendengar, kita sudah bersama Ustadz kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Haji Syahrullah Umar, MA, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Ustadz?
3: Alhamdulillah, khair, insyaAllah.
1: Insyaallah. Baik Ustaz, sebelum kita ke pendengar tentunya di line telepon pagi hari ini, silakan mungkin untuk sebagai pengantar kita pagi ini, silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih Ustaz Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Wajitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan serta kebaikan baik di dunia ataupun di akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang di dalam bulan Rabiul Awal ini tentunya kita mengingat serta bagaimana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah SAW bukan hanya sekedar kita peringati, tetapi dia mesti harus menjadi keteladanan bagi kita, harus menjadi panutan bagi kita, dan mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita, apabila kita ingin menyebut sebagai hamba Allah, sebagai pengikut, sebagai di antara manusia-manusia yang mulia, maka ikutilah Rasulullah SAW, maka niscaya engkau akan mengikutinya. Maka kalimat fattabi'uni ini, para ulama sepakat bahwa sungguhnya mengikuti Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, dan senantiasa melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan dikategorikan sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah sungguh kata Allah, telah aku jadikan pada diri Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik untuk kalian semua. Dan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia mendefinisikan akhlak Rasulullah SAW, karena khuluqnya Al-Quran, semuanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka wajarlah kita sebagai umat Rasulullah SAW sangat mencintai Rasulullah SAW, karena kecintaan kepada Rasulullah adalah bagian daripada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih jatuh.

kita lebih mencintai Rasulullah SAW, maka wajarlah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi SAW. Bahwa yang berselawat kepada Nabi ini bukan hanya kita semua, tapi Allah yang memulai selawat ini. Dan kepada seluruh malaikat, dia berselawat kepada Nabi SAW. Ya alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah SAW dan bersalamlah kepadanya dengan penuh penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 56. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama adalah kita dengan mengenal 5M agar kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita dengan mengenal Rasulullah SAW. Maka orang mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak kenal maka tidak cinta, kalau tidak mengenal maka tidak akan ada pernikahan. Karena dengan mengenallah kita memahami dan kita lebih dekat kepada diri Rasulullah SAW, maka wajiblah bagi kita untuk mempelajari yang namanya sirah Rasulullah SAW. Ada satu kitab yang luar biasa yang berjudul Ar-Rahiqul Makhthum, itu karangan Al-Mubarak Furi, yang mengajarkan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, mulai dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat, sampai mulai dari sebelum zaman Rasulullah sampai setelah zaman Rasulullah. Ini mengajarkan bagaimana pribadi sosok yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang hidupnya penuh dengan perjuangan, hidupnya penuh dengan pengorbanan, hidupnya penuh dengan kesusahan agar umat ini menjadi umat terbaik. Maka sesungguhnya para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita mengenal pribadi Rasulullah SAW, maka yang kedua, pastilah kita akan mengagumi beliau. Sosok yang sungguh luar biasa, sosok yang penuh dengan keteladanan. Setiap perbuatannya hanyalah untuk kepentingan umatnya. Setiap yang beliau lakukan adalah untuk membesarkan agama Islam ini. Semuanya adalah untuk bagaimana umat ini menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang diutus kepada sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, adalah umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka ketika kita memahami pribadi Rasulullah SAW, maka ada kegaguman, ada keagungan, ada senantiasa kita melihat pribadi yang sungguh mulia, yang cita-citanya sungguh luar biasa. Prinsip hidup beliau adalah sungguh yang hebat sekali. Maka yang ketiga, setelah kita mampu mengagumi Rasulullah SAW, maka kita mencintai Rasulullah dengan cara kita memperbanyak selawat dan menghadirkan rasa cinta. Apa yang disebut dengan cinta? Cinta adalah suatu pengorbanan. Ketika kita mencintai, maka kita rela berkorban dengan siapa yang kita cintai. Ketika kita mencintai keluarga kita, maka kita rela berkorban untuk mereka. Apapun kita lakukan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan semangat, penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itulah makna cinta. Cinta sama pengorbanan, maka dia tidak adalah sama sekali maknanya. Maka dengan kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita banyak melakukan pengorbanan untuk Rasulullah SAW. Bagaimana kita senantiasa melakukan dakwah ini dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita melakukan perbuatan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi umat yang mulia? Yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita meneladani, kita menerapkan sunnah dan akhlaknya. Kita jadikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah perbuatan kita sehari-hari. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita, hendaklah engkau senantiasa sholat di masjid, maka kita senantiasa melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk berjamaah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, maka kita laksanakanlah perintah-perintah Rasulullah SAW. Kita penuh dengan keikhlasan, kita meneladani

0: bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun kota Madinah dengan satu dirham, dua dirham menjadi satu dinar, dua dinar, sehingga terbangunlah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ mulailah muncul peradaban. Dari situlah mulai Rasulullah membangun umat ini. Maka ketika kita memahami contoh umpamanya tentang tafsir surah Al-Ma'un, maka nilai-nilai sosial dalam diri kita akan muncul, akan menjadi semangat bagi kita bagaimana Rasulullah menerapkan tentang konsep-konsep kebersamaan. Dalam surah Al-Ma'un jelas sekali bagaimana prinsip di dalam saling tolong-menolong dengan sesama. Ara'aita alladzi kadzdzaba bid-din, tahukah kamu siapakah sebenarnya orang yang mendustakan agama itu? Wadzalikal ladzi yadzul yatim, yaitu orang yang tidak memperhatikan anak-anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak membantu dalam makan orang-orang miskin. Wailul lil musallin, Allah mengatakan celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sa'un, yang mereka lalai dalam salatnya. Mereka tidak salat tetapi mereka tidak memahami tentang hakikat salatnya. Mereka salat tetapi mereka lupa. Mereka lalai untuk tidak bersemangat dalam salatnya. Wa yamna'una al-ma'un, dan mereka enggan terhadap menyedekahkan apa yang mereka miliki. Walladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un, mereka adalah orang-orang yang riya, suka pamer, suka menampakkan diri, suka ingin disebut orang, dan mereka yamnaun al-maun, dan mereka adalah orang-orang yang enggan untuk berbagi dengan apa yang mereka miliki. Maka ketika kita ingin meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, kita memahami Al-Quran, kita banyak mengkaji Al-Quran, karena sesungguhnya dengan kita memahami dan mengkaji Al-Quran, maka kita akan faham tentang sifat Rasulullah. Kita akan bisa meniru dan meneladani Rasulullah SAW. Ketika kita memahami ayat Al-Quran satu persatu, ketika kita mengkaji ayat Al-Quran satu persatu, dan kita mengamalkan ayat Al-Quran, maka itulah semuanya yang disebut dengan meneladani Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah SAW adalah dengan menggerakkan, melanjutkan risalah melalui dakwah dan amal saleh. Sungguhnya ketika kita ingin menjadi umat Rasulullah, ketika kita mendeklarasikan jadi kita sebagai seorang yang mencintai Rasulullah SAW, maka kita senantiasa melakukan dakwah ini, senantiasa menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Wa man ahsanu qawlan, adakah perkataan, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man ahsanu qawlan, adakah perkataan, adakah perbuatan, adakah pekerjaan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, daripada orang yang senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa amila salihan, dan dia melaksanakan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang yang muslim, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa para pemirsa yang dirahmati Allah, maka konsep daripada mencintai Rasulullah adalah senantiasa menggerakkan dakwah ini, senantiasa menyampaikan risalah Rasulullah SAW, senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, senantiasa memberikan suri teladan kepada sekalian manusia dengan melanjutkan risalah Rasulullah SAW dalam dakwah dan amal saleh. Maka itulah sesungguhnya cara yang paling mulia, cara yang paling tepat, cara yang paling benar kita mencintai Rasulullah SAW. Karena perkataan yang paling mulia adalah senantiasa mengajak orang iman da'a ila Allah, adalah orang yang senantiasa mengajak kepada Allah, dia melakukan amal saleh, kemudian dia meyakini dirinya seorang yang Islam, bangga dengan keislamannya, bangga dengan ketakwaannya, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi hamba Rasulullah SAW, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita senantiasa termasuk manusia-manusia yang mencintai Rasulullah SAW. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pendengar silakan di line telepon kita 0761251111, boleh juga di pesan singkat kita 0811767391. Oke, baik Ustaz. Sambil menunggu tentunya ya. Sebenarnya apa tanda-tanda seseorang itu benar-benar mencintai Rasulullah Ustaz? Dan apakah cukup mencintai Rasulullah hanya dengan memperbanyak solawat? Apa bisa seperti itu atau bagaimana Ustaz?
0: Ya baik, makasih Sejadi. Tanda bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW sebenarnya harus nampak dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh umpamanya, dalam berkeluarga, tanda orang yang mencintai Rasulullah, dia lembut dengan istrinya, sayang dengan suaminya, sayang kepada anaknya, menghormati orang tua. Ini tandanya. Jadi ketika dia menyebutkan dirinya mencintai Rasulullah, maka akan tampak dalam sifat dia berkeluarga. Dia tidak kasar dengan istri, istri pun menjadi manusia yang menyayangi suaminya dan menjadi orang yang menghormati orang tua serta sayang kepada anaknya. Kemudian dalam sifat akhlak, maka akan nampaklah akhlak-akhlak terpuji dari dirinya. Jujur, sabar, pemaaf, amanah, rendah hati. Inilah orang-orang yang disebut mencintai Rasulullah SAW. Akhlaknya dia mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Dia menjadi orang yang tidak mudah marah, senantiasa menjadi orang yang penyabar dan tidak tinggi hati, sombong, apalagi sekarang suka viral dan lain sebagainya. Orang yang orang mencintai Rasulullah, dia akan tampak daripada kesehariannya, dia menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian yang ketiga, dia menjaga lisan, baik di lisan secara mulut ataupun lisan di media. Menjaga lisan, tidak mengunjing, apalagi sekarang menyebarkan hoax. Sebentar-sebentar sudah posting, sebentar-sebentar sudah ini menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Share yang belum dipahami, boleh kita share, tapi kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dalam bidang ekonomi tentunya, dia menjadi orang yang jujur dalam jual beli, tidak menipu, tidak menzalimi. Dalam kepemimpinan, dia menjadi orang yang amanah, melayani umat, bukan dilayani. Zaman sekarang sulit mencari pemimpin yang melayani umat. Yang banyak itu adalah yang suka dilayani, suka dipuji, suka diagungkan. Bahkan tidak jarang pemimpin sekarang gila akan pujian. Dan di dalam kepedulian sosial tentunya, tanda orang yang mencintai Rasulullah lah peduli dengan fakir miskin, anak yatim, kaum terlantar, dan orang-orang yang lemah. Maka inilah sebenarnya konkretnya kita mencintai Rasulullah SAW harus nampak dalam kepribadian kita. Begitu Ustazah.
1: Baik, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Sur.
1: Ibu Sur di Sutomo. Oke, Ibu Sur di Pekanbaru ya. Silakan Ibu Sur.
2: Ya, di Sutomo. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Ibu tanyakan mengenai kalimat zikir tadi kan, setiap hari kita tuh lapaskan 4 kalimat zikir ya, juga tuh istighfar, selawat Nabi, siang malam surat, dan itu juga mencari kan. Dari antara kalimat zikir itu, manakah yang lebih bagusnya Pak Ustaz? Di antara 4 kalimat zikir, mana yang lebih ampuh, yang lebih bagus? Semuanya kan bagus kan, tapi di antara kan ada pula kelebihannya. Nah, cuma itu Ustaz. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab mungkin Ustaz ya, kalimat zikir mana yang paling bagus gitu ya?
0: Kalimat zikir yang paling bagus sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena ini menandakan keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita mensucikan Allah, memuliakan Allah, membersihkan Allah dari apapun. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Agung Allah. Kemudian kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji, tidak ada pujian kecuali hanya milik Allah. Tidak ada keagungan kecuali hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, ini maknanya kita mentauhidkan Allah. yaitu bahwa Allah lah hanya satu-satunya zat yang kita sembah, kita pahami, kita dalami, bahwa tiada yang satu kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan terakhir kita adalah dengan mengagungkan. Ketika ditanya mana yang paling mulia, semuanya lah yang mulia. Dan ini mesti kita lafazkan berulang-ulang. Dan bukan hanya yang paling mulia sebenarnya, bukan hanya sekedar kita menyebutkannya, tetapi kita meresapi dan mendalaminya. Ketika kita menyebutkan subhanallah, kita resapi betul apa sebenarnya yang, bagaimana caranya kita mensucikan Allah itu seperti apa. Kita resapi betul bagaimana kita mengagungkan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, karena zikir sebenarnya adalah dengan kita mengingat Allah, kemudian kita nantiasa mendalami setiap kalimat zikir itu dalam diri hati kita, kemudian kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka itu sebenarnya yang disebut dengan zikir. Jadi zikir itu kita perbanyak kalimat tadi, kita tancapkan dalam jiwa kita, kita jadikan itu sebagai penguat hati kita, maka itulah zikir kita kepada Allah. Yang paling bagus, semuanya bagus. Karena itu adalah zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keempat-empatnya. Demikian,
1: ya. Baik. Silakan untuk mendengar mungkin satu pertemuan terakhir ya, di line telepon kita 25111. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Adika Pandowo.
1: Oke, Adika di Pandowo ya.
3: Iya. Yeah.
1: Silakan Ibu Adika.
3: Nabi kita Ustaz mau meninggal saja umat ini. Dengan apa kita membalas jasa Nabi kita? Jadi saya siap sholat, berselawat juga, sambil bikin minuman juga berselawat, sambil nyetir mobil pun berselawat juga. Saya siap mau mengaji pun berselawat dulu, baru saya mengaji. Sampai saya berdoa sholat itu, ya Allah, gerakkanlah hatiku baca Al-Quran ya Allah. Nabi Al-Quran itu semua sudah menghidup untuk memimpin kita semuanya ya Allah. Begitu juga saya doa Ustaz. Sampai doa minum juga apa juga Ustaz, di mobil pun saya berselawat. Terus saya pernah juga di tanah suci ya Allah. Jadi kami berempat Ustaz, yang lain pergi Ustaz, tapi kena amanah. Ingat Nabi Ustaz amanah. Saya kerjakan tugas dulu Ustaz, baru saya beribadah. Kemudian di jalan ada misalkan kaca juga, dipecahkannya kaca mungkin untuk menyayang orang lain tuh, di tempat orang makan Ustaz. Tempat orang makannya lancar, apa jualannya juga tidak laku Ustaz. Jadi pecahkannya kaca itu, saya buat mobil juga Ustaz. Turun saya dari mobil, saya ambil kaca itu, tapi yang lain luka. Nah ini seperti ini, gimana Ustaz, apakah saya sudah menyayangi Nabi saya atau gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini gimana nih Ustaz ya?
0: Baik, insya Allah Bunda, ketika kita sudah memiliki niat yang luar biasa untuk mencintai Rasulullah dengan mengamalkan semua perintah-perintahnya, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah bukti tanda kita. Bagaimana memperkuatnya? Tentunya kita senantiasa berdoa. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Di antara doanya, Allahumma zukna hubba nabiyika Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk senantiasa mencintai Nabi-Mu Muhammad SAW wa tiba'u sunnatihi, dan senantiasa kami mengikuti sunnah-sunnahnya, perbuatan-perbuatannya, keteladanannya. Wa tiba'u bi akhlakihi, kemudian bagaimana kami senantiasa mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana kita memiliki akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana yang Bunda sebutkan tadi, Rasulullah adalah di antara orang yang paling penyayang dengan anak-anak yatim, dengan fakir miskin, orang terlantar. Maka kita mengikuti akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah senantiasa menjaga lisannya, perbuatannya, bagaimana dia menjadi orang yang jujur dan amanah. Semua akhlak Rasulullah kita mampu mengikutinya. Wahsyurna fi zumrati, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sahabat-sahabat beliau. Sahabat beliau ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Sahabat beliau, ketika kita menjadi orang yang mengikuti Rasulullah, maka kita di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Warzuq wasqana min khawdihi, Ya Allah, berikanlah kami di antara curahan-curahan rahmat dari Rasulullah SAW. Wajma'na fi jannatikan na'im. Dan kita berharap bersama dengan Rasulullah di sorganya. Maka bunda, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mencintai Rasulullah SAW? Adalah dengan jalan kita banyak berdoa kepada Allah, mengikuti sunnahnya, dan kita berdoa di antara hamba-hamba yang mencintai Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba, akan bersama dengan orang yang mencintainya. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Begitu Ustazah Hadiri.
1: Baik, sebagai penutup Ustaz, mungkin singkat saja pesan untuk pendengar kita pagi hari ini. Ustaz, silakan.
0: Pemirsa yang dirahmati Allah, intinya bahwa sesungguhnya ketika cinta kita kepada Rasulullah SAW itu semakin kuat, maka kita akan semakin menjadi orang yang mulia. Maka kita jangan jadikan bahwa momentum Maulid Nabi, momentum bulan Rabiul Awal ini hanya sebagai peringatan saja mengenang Rasulullah SAW, tapi kita jadikan bahwa Maulid ini adalah hari ketika kita memperbaharui janji untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, meneladani akhlaknya, dan tentunya meneruskan perjuangannya. Maka tiga poin di dalam kita mencintai Rasulullah SAW adalah pertama, adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan Rasulullah. Kita mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mencintai fakir miskin, orang terlantar, senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, menali akhlaknya. Akhlaknya mulia, senantiasa sabar, penyayang, kemudian jujur, dapat dipercaya dalam setiap perbuatan kita. Dan yang terakhir tentunya adalah meneruskan perjuangan beliau. Dakwah beliau tidak berhenti hanya sampai kepada diri sebagai di dalam Al-Quran saja atau orang-orang saleh saja, tetapi kita senantiasa melakukan perjuangan untuk dakwah ini. Kita senantiasa setiap hari mengajak orang kepada kebaikan. Maka Rasulullah katakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Tidaklah ada sebagian di antara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ta'muruna bil ma'ruf, kemudian memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Itulah kata Allah, orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa mengikuti perjuangan Rasulullah SAW, yaitu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang baik, dan mencegah kepada kemungkaran. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Rasulullah dengan mengikuti perjuangan Rasulullah SAW.
1: Demikian. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan ilmu nasihatnya pagi hari ini. Ustadz, sehat selalu Ustadz.
0: Iya, insyaallah. Makasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Dr. Haji Syahrullah Umar MA, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan saya Riri Handayani pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Saat ini kita mendesak ya, kita mendesak Kapolda Riau agar segera melakukan penyelidikan dan penegakan hukum di empat korporasi tersebut. Termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup, kita juga mendesak agar segera melakukan penyelidikan juga dan melakukan penegakan hukum dan merekomendasikan untuk mengaudit seluruh perusahaan-perusahaan yang terjadi kebakaran hutan lahan di Provinsi Riau. Dan kita juga mendesak.
2: Karena untuk mode

0: menggunakan.
1: Pendengar, baik, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim padamkan api. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali terjadi di Riau disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Dan pendengar, Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Margasatwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim padamkan api. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kabut asap terlihat membumbung dari dalam kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kebakaran di kawasan konservasi ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Api sempat padam, namun kembali berasap akibat cuaca panas dan angin kencang. Suaka Margasatwa Kerumutan memiliki luas sekitar 95 ribu hektar dan menjadi salah satu habitat harimau Sumatera. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono mengatakan pemadaman kini dilakukan melalui udara dengan waterbombing, sementara tim darat gabungan diterjunkan untuk memastikan kondisi dan menentukan strategi pemadaman. Kebakaran juga terjadi di luar kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang berjarak 12 km dari batas kawasan.
2: Karhutla yang di SM Kerumutan sudah sekitar 2 minggu, 1 minggu lebih ya. Dan itu sudah dilakukan waterbombing oleh Satgas Udara. Dan hari Jumat dan Sabtu sempat padam, tapi karena cuaca dan kondisi angin yang kencang, sekarang dia berasap kembali. Ya, luasan yang ada di SM Kerumutan itu diperkirakan ya, masih kita prediksi karena belum kita ukur secara pasti, itu diperkirakan nanti sekitar 5 hektar. Itu lahan gambut dan masih berhutan. Diperkirakan memang titik apinya dari dalam. Di sekitar ada yang berjarak sekitar 12-an kilo, ada terbakar di Kelurahan Kerumutan ada juga. Habitat umpan landscape harimau Sumatera.
3: Mungkin ada satu buah yang terdampak mungkin Pak dengan karhutla itu?
2: Sampai saat ini kita belum menemukan adanya satwa yang terdampak akibat kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Manggala Agni Daob Serengat Muhammad Sidik mengakui pihaknya dalam melakukan pemadaman terkendala kecepatan angin dan cuaca panas ekstrim, sedangkan volume bahan bakar potensial dan kedalaman gambut memperlambat proses pemadaman.
4: Hari ini dari Manggala Agni itu dua tim dari Daob Serengat ditambah satu tim dari Daob Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga. Dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
1: Tercatat saat ini luas kebakaran lahan di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sudah mencapai 702 hektar pada tanah gambut dengan fungsi hutan produksi. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan melindungi habitat satwa liar di kawasan konservasi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali terjadi di Riau disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Selengkapnya dilaporkan Tengku Lem Siregar.
5: Pola terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla serupa, mulai dari kebakaran, keberadaan titik panas di kawasan konsesi, hingga lemahnya tindakan terhadap korporasi. Direktur WALHI Riau Eko Yunanda menyebutkan karhutla di Riau sebagai persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. WALHI Riau mencatat lebih dari 16 ribu hektar lahan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari 539 hotspot yang tercatat, sebanyak 431 titik berada di zona lindung gambut, sementara titik lainnya berada di zona budidaya. Bagi WALHI, dominannya titik panas di kawasan gambut, terlebih di zona yang seharusnya mendapatkan perlindungan, menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Riau tidak cukup dijawab hanya dengan pemadaman.
6: Saat ini kita mendesak Kapolda Riau agar segera melakukan penyelidikan dan penegakan hukum di empat korporasi tersebut, termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup. Kita juga mendesak agar segera melakukan penyelidikan juga dan melakukan penegakan hukum dan merekomendasikan untuk mengaudit seluruh perusahaan-perusahaan yang terjadi kebakaran hutan lahan di Provinsi Riau. Dan kita juga mendesak Kementerian Kehutanan agar jika terjadi kebakaran hutan di wilayah konsesi tersebut untuk mencabut minimal menciutkan izin dari perusahaan tersebut.
5: Sementara Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Evan Sembiring mengatakan pihaknya berharap penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak menyasar hanya perorangan, tetapi lebih kepada korporasi yang terlibat membakar hutan dan lahan.
7: Solusi kami cuma tiga. Pertama, evaluasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, aspek konflik, aspek keberlanjutan, right of nature, dan aspek penerimaan komunitas. Setelah dia dievaluasi, kita tahu seberapa banyak yang masih bisa diteruskan, seberapa banyak yang bakal di take over kembali oleh negara.
5: Karhutla dan kabut asap yang terjadi sudah bencana kemanusiaan, sehingga pemerintah diharapkan menegakkan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI, Carmila Sari, apresiasi penggunaan waterbombing sebagai upaya percepatan penanganan karhutla di Riau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Carmila Sari, mengapresiasi langkah pemerintah melakukan waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Riau. Carmila menilai penggunaan helikopter untuk menjatuhkan air dari udara menjadi salah satu metode efektif, terutama untuk menjangkau kawasan yang sulit dipadamkan secara langsung oleh petugas di lapangan.
9: BNPB, BPBD untuk melakukan waterbombing karena itu yang lebih efektif untuk mematikan, karena kondisinya memang sekarang ini airnya susah, sehingga kalaupun kita pakai portable yang turun ke lapangan tidak efektif dan kita 80% juga gambut, ya ini perlu memang yang namanya waterbombing.
8: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat mendoakan keselamatan seluruh petugas dan elemen yang saat ini berjuang menangani karhutla. Ia mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena kebakaran tidak hanya terjadi di Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau, tetapi juga di sejumlah wilayah Indonesia.
10: Jadi kita tidak hanya mendoakan terkait hari ini turunnya hujan, tapi juga kita mendoakan agar diberikan keselamatan kepada seluruh petugas dan masyarakat dan seluruh elemen yang tentu sedang berjibaku memadamkan api, tidak hanya di Kota Pekanbaru, tidak hanya di Provinsi Riau, tapi di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengalami kebakaran dan sedang memadamkan api.
8: Agung Nugroho berharap seluruh upaya pemadaman dapat segera membuahkan hasil dan kondisi lingkungan kembali membaik. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca panas dan lahan yang mudah terbakar. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Siswa SMA dan SMK di Pekanbaru mulai diliburkan menyusul kondisi kabut asap yang menyebabkan kualitas udara menurun. Selengkapnya Ribi Ralika Tasya melaporkan.
11: Setelah PAUD SD dan SMP terlebih dahulu diliburkan, kini siswa SMA dan SMK di Pekanbaru juga mulai melaksanakan pembelajaran dari rumah, menyusul kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Guru SMK Negeri 2 Pekanbaru, Neko Despendra, mengatakan kebijakan libur untuk SMA, SMK, dan SLB berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Riau. Untuk saat ini, pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh, sementara kondisi untuk hari berikutnya akan kembali melihat perkembangan cuaca dan kualitas udara.
12: Himbauan mengenai libur anak sekolah, ya kita khususnya di SMK, SMA, dan SLB, baik itu negeri dan swasta, kita itu di bawah naungannya, di bawah pemerintah Provinsi Riau. Untuk kita yang tingkat SMA, SMK, untuk liburnya baru diberlakukan hari ini, untuk dua hari ke depan itu melihat kondisi cuaca lagi. Khususnya pembelajaran dilaksanakan melalui PJJ, atau pembelajaran jarak jauh. Apanya yang jelas pertama adalah semua murid atau semua siswa yang belajar di rumah tetap stay di rumah, ya tetap jaga kesehatannya, ya itu sih, sebab cepat pulih aja seperti biasanya.
11: Sementara itu, siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru, Rini dan Lina, mengaku mendapatkan informasi libur pada malam hari. Mereka menyebut selama pembelajaran dari rumah, kegiatan belajar dilaksanakan secara daring. Mereka juga berharap kabut asap segera berhenti sehingga kondisi udara membaik dan kegiatan belajar dapat kembali berjalan normal.
13: Kurang sih, karena itu bisa menyebar penyakit juga. Terus kalau belajarnya daring itu jadi kayak kurang gimana ya, kurang masuk karena nggak ada wawancara juga antara guru dan murid.
14: Jam 10 malam tadi liburnya dari tanggal berapa?
13: Dari hari ini
14: sampai Jumat.
13: Lewat Zoom ada juga, cuman ngasih tugas aja. Semoga cepat berhenti sih.
14: Iya. Semoga kedepannya nggak ada lagi penyebaran asap.
11: Pembelajaran dari rumah diharapkan dapat membantu mengurangi aktivitas siswa di luar ruang selama kondisi kabut asap, serta menjaga kesehatan siswa sampai kualitas udara kembali membaik. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau periode 2026-2030 sudah dilantik dan diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik serta memastikan pelayanan hak atas informasi masyarakat di Riau berjalan optimal. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
15: Lima komisioner Komisi Informasi atau KI Provinsi Riau periode 2026-2030 sudah resmi dilantik pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Rabu siang. PLT Gubernur seusai pelantikan mengatakan pelantikan menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi para komisioner terpilih untuk mengawal transparansi badan publik. PLT Gubernur mengharapkan lima komisioner yang dilantik dapat memperkuat keterbukaan informasi publik serta memastikan pelayanan hak atas informasi masyarakat Riau berjalan optimal. PLT Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Komisioner KI periode sebelumnya yang sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dalam membangun keterbukaan informasi di daerah dan memberikan fondasi yang kuat dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.
16: Nah, itu tadi saya lihat tadi perangan buka banyak kali ya, itu harapan dari masyarakat itu cukup tinggi. Jadi berikanlah kerja kinerja yang terbaik, jaga amanah, jaga integritas. Ya, apa yang ditugaskan? Itu informasi, artinya keterbukaan informasi ini tidak rahasia lagi. Ini perlu diberikan kepada masyarakat. Mana-mana yang bisa diberikan, diberikan. Mana yang tidak bisa, disampaikan tidak bisa. Ya, harapan kami kepada komisioner agar bekerjalah dengan baik. Ya.
15: Salah seorang komisioner KI yang baru dilantik, Muhammad Nevos, mengatakan pihaknya akan bekerja maksimal sesuai undang-undang yang berlaku dan pihaknya juga berkomitmen untuk mengikuti segala langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan undang-undang yang ada.
17: Kami akan berusaha maksimal untuk menjalankan program pemerintah Provinsi Riau ini dan kami juga akan mengikuti segala langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
15: Pelantikan 5 komisioner KI Provinsi Riau tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Riau nomor .2 KPTS.574/8 Romawi/2026 tentang penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi Riau 2026-2030. Komisioner yang dilantik tersebut yakni Ahmad Royhan Kodri, Hasnah Ghazali, Zamadi Sipahutar, Muhammad Nevos dan Yulianti. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemko Pekanbaru bersama Bulog Kanwil Riau akan salurkan bantuan pangan kepada warga desil 1-4 di Kota Pekanbaru. Alwis Suryatmaja melaporkan.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Perum Bulog Kanwil Riau Kepri menggelar rapat koordinasi penyaluran bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk alokasi Juli hingga September 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengungkapkan bahwa saat ini terdapat puluhan ribu penerima manfaat yang menjadi sasaran program ini. Ia menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut ditujukan secara khusus bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah.
19: Sekarang 60.478 penerima bantuan pangan, ya penerima manfaat. Jadi ini boleh dikatakan ini cukup besar. Jadi diberi dari Polres Kalimantan dan setelah itu kepulauan. Di data penerima bantuan ini khusus untuk desil 1 sampai 4. Atau yang memang sudah sedang tapi dia masih terima. Hanya sekaligus setelah kita mengkonsentrasi, mengetahui dan atau juga ada sebaliknya. Kita akan dapat laporan ya dari orang tersebut. Pak, ini tanda saya. Itu ibu itu susah sekali pak. Dan miskin sekarang. Suami stroke ya. Tiba-tiba suami stroke. Akhirnya tidak ada penghasilan. Dulu awalnya mungkin dia di senam. Tapi begitu suaminya kerja lagi, dia juga sudah tua akhirnya. Tidak ada penghasilan. Nah ini kan sekaligus ada dadah. Karena saya yakin di lapangan itu banyak yang ditemukan resah bagi-bagi.
18: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Riau dan Kepri, Ria Sartika, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi ini memiliki sejumlah tujuan strategis yang sejalan dengan program pemerintah pusat maupun daerah.
20: Periode Juli, Agustus dan September tahun 2026, kita akan melaporkan bahwa program utama dari kegiatan ini
3: mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan, sekaligus relawan nyata dalam mengentaskan kemiskinan, menjaga ketahanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, serta mengendalikan inflasi di Kota Pekanbaru.
21: Melalui sinergi antara Pemko Pekanbaru dan Bulog, diharapkan penyaluran bantuan ini nantinya akan berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan mampu meringankan beban masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.

0: Pemadaman bergilir yang masih terjadi membuat anggota DPRD Meranti, Sopandi, meninjau langsung kondisi pembangkit di Desa Lemang, Rangsang Barat. Ia meminta penambahan unit mesin baru harus jadi prioritas. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
1: Menyikapi permasalahan kelistrikan yang terjadi saat ini, anggota DPRD Kepulauan Meranti Sopandi Rabu pagi meninjau langsung kondisi mesin pembangkit di area Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat. Dari peninjauan tersebut, hampir sebagian besar unit mesin mengalami kerusakan. Dari total 11 unit mesin yang tersedia, yakni 9 unit mesin besar dan 2 unit mesin kecil. Hanya 5 unit yang bisa beroperasi, yakni 4 unit mesin besar dan 1 unit mesin kecil. Kondisi itu jelas menyebabkan terjadinya defisit daya sehingga krisis listrik tidak bisa terhindarkan dan merugikan masyarakat yang berada di pulau terdepan NKRI tersebut. Terkait kondisi itu, partisipan meminta penambahan unit mesin baru harus menjadi prioritas PLN. Tidaknya itu, Sopandi mengaku bersama PMK Kepulauan Meranti dalam waktu dekat akan menyurati Komisi 12 DPR RI agar tambahan mesin unit baru segera bisa terrealisasi.
2: Juga bersama pemerintah daerah Kepulauan Meranti akan mengirim surat ke Komisi 12 DPR RI langsung ke Pak Edi Suparno dari fraksi Partai Amanat Nasional yang membidangi masalah PLN ini, dan saya berkirim surat supaya ada penambahan mesin baru untuk wilayah pulau terluar ini, terutama di UP Lemang dan UP Tanjung Sama.
1: Hampir 5 bulan permasalahan kelistrikan di Meranti, terutama di area pembangkit Desa Lemang terjadi. Pemadaman bergilir terus dilakukan dengan berbagai pola, mulai dari 5 hari sekali, 2 hari sekali, hingga saat ini pola 8 jam sekali. Terkait hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar berjanji akan segera mencarikan solusi sehingga pelayanan kelistrikan bisa kembali normal.
3: Kita sudah MOU dengan PLN, nanti akan ditindaklanjuti dengan para OPD yang bersangkutan ya, bagaimana listrik yang ada di kabupaten ini, khusus Kabupaten Kepulauan Meranti, kecamatan semuanya tidak akan mati lagi, bagaimana caranya.
1: Tidak hanya di Rangsang Barat, sebelumnya aksi unjuk rasa akibat pemadaman listrik juga terjadi di Kecamatan Rangsang, yakni area pembangkit Tanjung Sama. Pemadaman bergilir juga terjadi di Pulau Padang, meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Di dalam kondisi surplus kota serapannya dan sekitarnya juga kerap terjadi pemadaman secara tiba-tiba akibat sejumlah gangguan. Warga berharap PLN segera menuntaskan krisis listrik yang terjadi di Kepulauan Meranti. Kontributor Mawasyani, RRI Pekanbaru.
0: Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia menyoroti standar penghasilan layak bagi dosen di Indonesia. Mereka menilai penghasilan dosen tidak bisa disamakan begitu saja dengan upah minimum karena memiliki karakter profesi dan kondisi institusi yang berbeda. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Mahasiswa Indonesia di Skotlandia menyoroti persoalan standar penghasilan layak bagi dosen di Indonesia. Hal ini disampaikan mahasiswa PhD University of Dundee, Rinaldi, kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Rinaldi, standar penghasilan dosen tidak dapat langsung disejajarkan dengan upah minimum sebab profesi dosen memiliki tuntutan yang khas mulai dari pendidikan dan pengajaran hingga penelitian serta pengembangan keilmuan.
5: Dosen memiliki tuntutan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan keilmuan. Karena itu, menurut saya, kita perlu membedakan antara batas minimum penghasilan secara umum dengan standar penghasilan yang layak bagi profesi akademik.
4: Rinaldi menambahkan, standar penghasilan dosen juga perlu melihat karakter dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi di Indonesia memiliki bentuk dan sumber pendanaan yang beragam, sehingga kemampuan dalam memenuhi standar penghasilan dosen juga tidak sama. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee Rahmawati menyampaikan perspektif dari pengalamannya sebagai dosen di perguruan tinggi swasta. Ia mengatakan gaji pokok dosen relatif stabil, namun pendapatan tambahan seperti honor mengajar dan praktikum sangat bergantung pada kondisi keuangan institusi.
6: Di sisi penghasilan atau gaji pokok itu memang relatif stabil ya, gitu. Tapi kalau dalam konteks pendapatan tambahan yang di luar gaji pokok, misalnya seperti honorarium mengajar, honorarium praktikum, seperti itu memang sangat fluktuatif tergantung dengan kondisi institusi.
4: Rahmawati menjelaskan penurunan jumlah mahasiswa dapat berdampak pada kondisi keuangan perguruan tinggi dan pada akhirnya dapat mendorong penyesuaian pendapatan tambahan dosen. Rinaldi menilai upaya meningkatkan kesejahteraan dosen, karena itu tidak cukup hanya dengan menetapkan angka penghasilan. Diperlukan pula mekanisme pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Tim gabungan Polda Riau, Polsek Bina Widya, tangkap komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor. 44 unit sepeda motor disita. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Inilah detik-detik penangkapan pelaku curanmor saat tim gabungan menangkap pelaku berinisial PR dan MA di salah satu wisma di Kota Pekanbaru. Para tersangka diduga menampung kendaraan hasil tindak pidana curanmor yang berasal dari wilayah Kota Pekanbaru, khususnya di wilayah Bina Widya. Kanit Jatanras Ditreskrimum Polda Riau Kompol Renly mengatakan, sebanyak 44 unit sepeda motor yang diduga hasil curanmor diamankan pihak kepolisian. Pengungkapan ini bermula dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari rekaman tersebut, penyidik mendapatkan petunjuk mengenai identitas pelaku sekaligus pola aksi pencurian.
8: Kejadian curanmor ini, kenapa tidak kami tampilkan barang bukti seperti yang biasanya, kunci T dan lain-lain? Karena untuk modus yang sekarang ini, mereka modusnya, kalau yang lagi kita, pada saat kita interogasi beberapa pelaku, mereka menggunakan metode patah stang. Ini tidak menggunakan kunci-kunci lagi. Nah, jadi dipatahkan stangnya, motornya diangkut menggunakan bus.
9: Atau di step, didorong?
8: Atau diangkat, didorong.
9: Dorong dari belakang?
8: Dari belakang. Nah, kemudian dari BBWB ini, dari barang curian ini, ya kan, dikirimlah ke Sumatera Barat menggunakan bus.
7: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bina Widya, Ibtu Martin Luther Munte mengatakan, dari pemeriksaan dan pengembangan terhadap tersangka pertama, polisi mendapatkan informasi mengenai tersangka lainnya. Pengembangan tersebut membawa petugas ke salah satu wisma di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru. Di lokasi itu, polisi menangkap PR dan MA, dan juga menangkap AR dalam rangkaian pengembangan perkara tersebut.
10: Ya, daripada itu, kami mendapatkan informasi lagi secara bersama-sama bergerak dengan Subdit Jatanras Polda Riau yang dipimpin oleh Kompol Renly, yaitu kami berangkat ke luar kota, yaitu di luar provinsi, yaitu tepatnya di Sumatera Barat. Kami mendapatkan hasil tadahan, yaitu penadah di sana menampung hasil.
7: Saat ini ketiga pelaku telah ditahan di Mapolsek Bina Widya guna penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Tiga klub juara Piala Suratin Zona Riau 2026 mulai mematangkan persiapan menuju kompetisi tingkat nasional. EBR FC yang menjuarai kategori U13 dan U17 serta Mendru FC sebagai kampion U15 kini melakukan evaluasi, meningkatkan latihan hingga menyiapkan tambahan pemain untuk memperkuat skuad menghadapi persaingan nasional. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Tiga klub yang memastikan diri menjadi juara Piala Suratin Zona Riau 2026 mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi tingkat nasional. EBR FC yang menjuarai kategori U13 dan U17 serta Mendru FC sebagai kampion U15 kini fokus melakukan evaluasi dan pembenahan skuad. Presiden EBR FC Umi Dian mengatakan persiapan tim U13 saat ini masih dilakukan melalui latihan rutin 3 kali dalam sepekan. Tim tersebut belum masuk mes karena pihaknya masih menunggu kepastian jadwal pertandingan dari PSSI Pusat. Sementara untuk tim U17, sebagian pemain sudah kembali menjalani latihan. Manajemen EBR FC juga telah beberapa kali berkoordinasi dengan tim pelatih untuk menyusun skuad yang akan dibawa ke tingkat nasional. Menurutnya, regulasi Piala Suratin memberikan kesempatan bagi klub untuk menambah pemain dari peserta yang sebelumnya mengikuti kompetisi di zona Riau.
2: Kalau untuk persiapan U13 masih latihan rutin 3 kali seminggu, cuman memang anak-anak belum kita meskan karena belum dapat jadwal yang pas. U17 juga sebagian sudah kembali latihan rutin dan kita juga sudah mulai beberapa kali koordinasi dengan pelatih untuk penyusunan skuad. Memang kalau untuk Suratin itu ada kesempatan untuk bisa menambah pemain dari peserta juga yang ikut Suratin di Riau. Jadi mungkin sudah ada beberapa nama yang kita kantongi lah untuk kita ajukan ke timnya supaya bisa kita bawa bergabung nanti di nasional.
1: Di sisi lain, Direktur Teknik Mendru FC Philip Hansen menyebut pihaknya telah melakukan evaluasi setelah memastikan gelar juara Piala Suratin Zona. Gelar juara Piala Suratin U15 Zona Riau. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional.
3: Kami evaluasi pemain, itu yang pertama. Karena memang Presiden juga langsung lihat bahwa kemampuan pemain, artinya kembali lagi saya bilang, kalau untuk ukuran masih Riau itu masih bisa. Tapi kalau untuk kita jual untuk kedepannya belum, jauh sekali dari yang kita harapkan. Itu harus introspeksi dan harus evaluasi dari segi fisik, dari segi teknik, dari segi taktikal, apalagi mentality. Nah itu karena udah menang 2-0 anak-anak lengah. Nah itu mental, nah, kan kembali. Jadi apapun bagus kita teknik, apapun bagus taktik, apapun bagus segala macam, kalau mentality kita ngedrop, itu hilang semuanya.
1: Ia menambahkan Mendru FC juga membuka peluang menambah sejumlah pemain untuk memperkuat skuad. Penambahan tersebut dinilai penting agar tim memiliki kedalaman skuad dan mampu bersaing menghadapi klub-klub terbaik dari daerah lain pada Piala Suratin tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim padamkan api. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali terjadi di Riau disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagaimana?
1: Maaf, tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masih bersama RRI Bengkalis, saat ini sudah menuju ke pukul 7 pagi pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Saat ini kita lakukan penahanan yaitu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
1: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi